0: Yang berikutnya, halo.
1: Hello, assalamualaikum mama.
0: Waalaikumsalam. Kak Nisa balik pulau. Ya, apa khabar Kak Nisa?
1: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Dah menyorok ke belum ni?
1: Menyorok belum lagi. Selalu Kak Nisa menyorok lambat sikit.
0: Ya ke? Sebab dengar suara semangat pagi ni ni.
1: Memang semangat. Hari-hari semangat.
0: Alhamdulillah. Kak Nisa sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Kak Nisa.
1: Ya.
0: Sebelum Mama nak bagi can dekat Kak Nisa, kita nak bagi ucapan Hari Ibu ni kan. Kak Nisa.
1: Ya.
0: Kak Nisa ingat dah apa pesan Ibu Kak Nisa dekat Kak Nisa ni?
1: Pesan Ibu tu dia kata jaga diri elok-elok.
0: Jaga diri elok-elok. Okay.
1: Moga orang kata moga kita pandai pergi mana-mana tu, pandai jaga diri lah, takut berhati-hati kan.
0: Ya, betul-betul. Ingat pesan Mak Kak Nisa tu tau.
1: Ya, ingat.
0: Baik, alhamdulillah. Baik Kak Nisa, Mama Bicang Kak Nisa nak mungkin nak sampaikan ucapan Hari Ibu kepada ibu-ibu Kak Nisa. Ibu Kak Nisa, ibu-ibu menakan. Ibu menakan eh? Ibu saudara.
1: Banyak ibu ni, Mama.
0: Cerita main satu-satu. Nak tahu banyak mana ibu-ibu Kak Nisa tu?
1: Nak kata banyak nak kuat. Saya yang mana ingat dia lah.
0: Okey, ringkaskan Kak Nisa.
1: Okey. Pertama sekali Kak Nisa nak ucap selamat buat ibu Kak Nisa. Cantik Ahmad yang berada kat ayat hitam lah ni. Mungkin dia duk dengar ala-ala ni. Sekali lagi dia dengar Kak Nisa cakap ni. Dia mesti telefonnya. Selamat Hari Ibu. Moga Bonda Rokia sehat selalu. Moga Mak Kak Nisa Rokia tu sehat dan
0: InsyaAllah amin
1: selalulah. Kepada semua ibu-ibu lah, Ibu Imah Tunggang, Kak Samsia, Nurul Wahidah, Mazna, Kak Aisyah, Nur Syuhada. Juga kepada semua-semualah.
0: Baik, insyaAllah. Semoga semua sihat-sihat sejahtera, Ana.
1: Ya. Bambang.
0: Ya.
1: Lagu Endok Kilau lah.
0: Tajuk lagu apa?
1: Apa tajuknya?
0: Nyanyi sikit. Nak dengar.
1: Sampaikan salam kasihku.
0: Baik. Sagi Bambang Boh, nah.
1: Ya. Kak Nisa nak nyanyi sikit.
0: Boleh. Salam kasihku, silakan.
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Lagu Mamat Tak Sat lah.
0: Mamat Tak Sat. Boleh. Silakan.
1: Tak Sat. Bambang dah pasang lah. Memang nak minta lagu tu lah,
0: okay,
1: kan?
0: Okey, baik. Okey, 1, 2, 3.

0: Azad. Allah lupa.
1: Okey tu. Clear. Terima kasih Kak Nisa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Nisa balik pulau kita. Baik, sekejap lagi kita nak test line. Kita nak uji siaran kita. Yang mana insyaAllah lebih kurang 8.33 minit pagi kita akan live dalam Semak Pagi Malaysia. Okey, yang mana Bamba akan bersama-sama dengan rakan-rakan penyampai dari Negeri FM dan juga Pahang FM. Okey, dan saat lagi kita nak test line. Kita tengok macam mana kita okey. Bagi anda yang mungkin lama tak tengok muka Bamba, kan kuih kecil ke, kuih besar ke, kuih macam mana ke, boleh tonton dalam Semak Pagi Malaysia saat lagi. Alright, untuk anda terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.
2: Nak layan lagu paling fresh dan trending on je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung.

Ha, dah tahu kan, sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

apa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Terima kasih kepada ibu di luar sana yang sentiasa berkorban untuk anda-anda yang tercinta. 8.22 minit pagi waktu ini, insyaAllah. Lebih kurang 8.33 minit pagi, kita akan bersiaran langsung dalam sesi pagi seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita akan bersama dengan rakan-rakan di Pahang FM dan juga Negeri FM untuk kita kongsikan berkaitan dengan Hari Ibu hari ini. Nak tahu apa yang akan kami kongsikan, saat lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay? Baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruang dengan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman daripada Cikgu Mat ni. Ibu sememangnya insan yang baik. Ibulah jantung hati kita, tanpa ibu kita kesunyian. Tapi ingat, ibu kota lebih zalim dan jahat daripada ibu tiri. Kerana dalamnya tersimpan segala macam maksiat dan musihat, termasuklah ibu ayam. Oi, leh macam ni cikgu. Tapi apapun, selamat hari ibu daripada Cikgu Mat. Oh, itu dia. Baik, dan juga ini kiriman daripada Amir ni katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Bambam. Waalaikumsalam. Bambam ada pagi ini ya. Saya nak ucapkan selamat hari ibu, katanya Amir. Terima kasih Amir. Dan juga abang nak bacakan kiriman yang berikutnya. Ini kiriman daripada Soleha ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam, selamat hari ibu Bambam. Bambam bukan ibu tau, Bambam bapa. Okey, kepada ibu-ibu di luar sana. Okey. Baik, dan juga untuk dia yang mungkin nak zahirkan ucapan anda. Okey. Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum, Mam.
0: Hello.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mami ni.
0: Mam. Ya, Mami. Apa khabar, Mami? Hello.
1: Ya.
0: Hello, tak dengar lah kuat sikit suara tu.
1: Abang,
0: jerit sikit lagi.
1: Abang, Mama sihat.
0: Alhamdulillah, seadanya, Mami. Mami.
1: Ya.
0: Mami. Pagi ni Mami, tak ada kata laluan pagi ni sebab hari ni hujung minggu. Ya, hari ni dah kena belum cucuk udang dengan orang canai?
1: Mami ya. Mami semalam anak Mami haduk bertam tu lah, perempuan tu kan.
0: Haduk tu.
1: Dia Mami tidur rumah dia, suruh jaga anak dia Ustaz. Dia pergi Kuala Lumpur.
0: Oh, tu kira jam ke kira hari tu?
1: Anak
0: Anin
1: dia mentah dah pagi. Dia
0: mentah
1: dah, dia beli nasi lemak.
0: Oh, beli nasi lemak. Tu Mami mengasuh cucu Mami tu kira jam ke kira hari?
1: Kira Mami pergi pagi tu, dia balik pukul 3 pagi tu. Hari ni dia mentah lah Mami. Dia tak tidur sana.
0: Mami.
1: Dia dah hal kan.
0: Mami, dah kena dah nasi lemak orang kata kan. Dia mesti bersemangat sikit kan. Mami, nak tanya ya. Mami ingat tak? Teringat tak kata-kata mak Mami? Bonda Mami? Yang Mami ingat sampai ke hari ni?
1: Mami? Mami nak kata tak ni? Kata tak harga ibu pula kan?
0: Benda hak elok-elok sudahlah Mami. Hak tak elok simpanlah. Aduh.
1: Yang Mami nak cakap betul
0: punya ni. Setahun 365 hari. Ingat kata-kata yang manis-manis yang buatkan Mami teringat sampai hari ni?
1: Dengar Mami nak cerita. Mami baik, umur 2 bulan setengah. Tu ambil Mami belah.
0: Okey. Alright.
1: Jadi kalau Mami tak duduk langsung dengan Mak.
0: Oh ya ke?
1: Lepas tu Mami tak tahulah apa yang Mak kata tu kan. Lepas tu.
0: Okey.
1: Bila dah besar macam ni, dah macam baru ni. Mami tahu kata Mak Mami.
0: Okey. Baik Mami.
1: Lepas tu Mami hargailah Mak Ibu Mami tu.
0: Okey Mami macam ni. Macam ni Mami. Ya. Sebabkan Tok Mami yang jaga Mami, kita macam Mak Mami lah kan. Jadi ada
1: lah. Mami panggil Mak lah.
0: Itu dia tu kan. Ada tak kata-kata yang buatkan Mami teringat sampai hari ni?
1: Macam Tok Mami lah kan. Tapi Ibu Mami harga agak. Macam Tok Mami kan. Dia akan beri, dia kata penuh nasihat lah.
0: Okey, antaranya Mami?
1: Dia bagi orang kata-kata dengan penuh nasihat.
0: Kata-kata yang penuh nasihat, apa kata-kata dah bagi satu ya?
1: Macam dia kata, budak perempuan tak boleh kaya-kaya cakap kuat-kuat.
0: Budak perempuan tak boleh kaya cakap kuat sebab apa?
1: Dia tak elok lah.
0: Ni
1: lah,
0: mesti, kan? Ni mesti sebab Mami cakap jerit-jerit dengan Tok ni. Mami kan suka cakap kan suka jerit-jerit.
1: Lepas tu dia kata, kalau nak duduk, duduk bertimpuh. Bertimpuh lah baru nampak tertib. Jangan duduk macam lok-lok dia tahu, macam tu lah.
0: Tu dia lah Mami, Mami duduk bawah kaki duduk di meja.
1: Mana ada.
0: Mana tahu.
1: Lepas tu, kasih sayang ni, Memang mami tumpu dekat tok. Sebab dia dah belah mami 2 bulan umur dari lepas pantang ni kan. Ha, itulah. Contoh kata, kalau siapa bagi anak ke orang jadi macam tu lah. Jadi kita tahu, ibu kita tahu. Ha, cikgu panggil mak. Ha, mak, okey. Tapi mak pun, dia macam sayang adik-adik. Adik-adik sayang tu. Dia tahu mami dan anak. Tapi, sayang macam tu lah. Orang kata, kasih sayang dia terpenuh untuk adik-adik lah macam tu lah.
0: Ya, yeah,
1: baik. Ha, jadi mami, kata-kata manis tu, mami tak dengar lah dari ibu mami. Agar mami duduk dengan tu.
0: Betul. Tapi apapun tetap tu, juga kita menghargai pengorbanan ibu yang
1: melahirkan. Macam tu jantan mami kan. Mami kan mamak. Tapi muka mami memang tak mamak. Muka hidung penyet. Semangkuk.
0: Hidung memancung, pipi tersorong-sorong.
1: Ada mami tak ikut. Mami darah ketungan mamak. Tapi muka tak macam mamak.
0: Tak apa-apa. Itu tak cerita mami. Sebab memang kita tahu dah. Kita ni memang comel-comel. Orang Penang ni. Okey mami. Mami. Ya. Baba minta maaf mami. Baba terpaksa stop sekarang sebab kita kalah dan sebab mengisi sekejap lagi. Jadi nanti kita sembang lagi mami nah. Saya calling.
1: Okey. Nah. Ni combi cuti lagi kau.
0: Cuti panjang. Dia perhabis cuti hat tahun duk ada tu.
1: Mami. Semoga dia sihat wafiat. Bambang sihat wafiat.
0: InsyaAllah amin. Okey mami nah. Minta maaf tau.
1: Tengok di TV.
0: Tengok ke TV. Tengok. Mama kuih kecil ke, kuih besar ke, kuih kemar ke, kuih kering. Nah. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia mami. Baik, kita akan berikan laluan seketika sebentar lagi untuk live dalam Sabah Pagi Malaysia. Okay, nak tahu apa kita nak kongsikan berkaitan dengan Hari Ibu sekejap lagi. Okay, boleh tonton tengok lah. Ada yang cakap Bambam ni dengar sorong macam budak kecil. Kan? Bambam lah kecil. Tak percaya tengok sekejap lagi macam mana. Kalau Bambam dengan Amin tu besar sikit ada Bambam. Okay, untuk anda terus AM Trafam segalanya untuk doa untuk ibu.

0: yang sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payah macam lagu ini.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Dan kalau boleh, kejap lagi kita nak berkongsi berkenaan sambutan Hari Ibu pada hari ini. Dan bagaimana luahan daripada setiap sahabat-sahabat kita daripada Negeri FM, Utara FM dan juga Pahang FM. Apa antara perkongsian menarik yang boleh kita bawakan untuk penonton semua?
1: Okey, kita ada sedikit masalah teknikal. Jadi sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita akan berkongsi cerita, akan dengar apakah antara nasihat-nasihat ibu yang telah pun dititipkan kepada mereka untuk menjadi insan yang berjaya. Alhamdulillah, kita dah nampak dah kemenjadiannya. Dan apakah antara mungkin perkongsian, dan yalah, setiap orang punya cerita yang berbeza, pengalaman hidup yang berbeza. Namun nasihat ibu yang diberikan itu dapat membentuk kita menjadi lebih dewasa dan matang dalam setiap keputusan.
0: Okey, jadi kepada anda semua, mungkin ada ucapan Hari Ibu yang anda ingin berikan kepada kami. Anda boleh berikan komentar anda di media sosial kami ataupun di Facebook kami, Selamat Pagi Malaysia. Kerana dalam ruang masa yang ada, insyaAllah nanti kami akan bacakan. InsyaAllah kita raikan semangat sambutan Hari Ibu pada hari ini.
1: Okey, kita cuba memanggil kembali rakan-rakan kita. Adakah mereka dapat mendengar kita dengan jelas? Kita bersama dengan DJ Fatin, DJ Bambam dan juga DJ Zu. Selamat pagi semua.
2: Hello, selamat pagi semua.
3: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, ceritanya hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Ibu. Ha, mungkin ada perkongsian istimewa yang ingin dibawakan oleh setiap daripada anda. Siapa nak mula dulu?
2: Kalau kita tengok ni macam Bambam nampaknya lebih bersemangat tu.
1: Okey, Bambam, okay. Go.
0: Okey, kita bagi ruang kepada rakan-rakan lain. Fatin ke dulu?
3: Boleh, boleh. Datang daripada Koi lah, dari Pahang ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih juga kau ucapkan kepada rakan penyampai kita di Angkasa Puri dan juga DJ Bambam dan juga DJ Is kita. Okey. Dan apa-apa pun, hari ini Fatin nak berkongsikan dengan hari yang paling istimewa, iaitu Hari Ibu. Jadi pesanan ibu yang paling diingati, normal di negeri kita tapi pelik di negeri orang lain. Yalah, kalau kita ingat dulu pesanan-pesanan ibu kita kan, dulu-dulu waktu kecil kita semua ingat yang mak ni selalu sangat membebel. Tetapi semua benda rasanya macam nak pesan ke kita. Nak keluar pesan, nak kerja pun pesan, nak berkawan pun pesan. Tapi bila dah besar sekarang ini, baru kita faham rupanya setiap pesanan itu penuh kasih sayang dan juga pengalaman hidup. Dan antara ayat yang selalu Fatin dengar, jangan diajar orang tua makan kerak. Ayat ni memang klasik. Maksudnya kita yang muda ini jangan rasa cepat diri lebih hebat daripada orang yang lebih berpengalaman. Kadang orang yang lama ni diam-diam banyak ilmu dia. Jadi ibu selalu pesan, bila kita masuk ke tempat yang baru, kerja baru ataupun jumpa orang baru, rendah itu penting. Sebab pengalaman orang lain itu lebih nilai ataupun mahal nilai dia. Ataupun mungkin anda juga pernah dengar, simpan duit bawah bantal. Jangan pula kita betul-betul selit duit bawah bantal, nanti hilang pula. Itu sebenarnya cuma metafora sahaja. Sebab ibu kita kan selalu ajar kita menabung, berjimat untuk masa depan kan. Jadi ibu ni dia tak pernah fikir untuk diri dia sahaja. Dia selalu fikir anak-anak, dia nak anak-anak hidup senang satu hari nanti. Sebab tu dari kecil lagi dia ajar kita, jangan boroh kakak, ukur baju dekat badan sendiri. Lepas tu pandai simpan duit walaupun sedikit.

0: hargailah orang di sekeliling kita. Itu antara satu bidalan lah yang mungkin terdapat yang di negeri Koi lah. Jadi mungkin juga Fatin nak dengarkan juga antara bidalan ataupun yang nak dikongsikan oleh rakan-rakan kita dari negeri yang lain lah. Seperti negeri dan juga di Mutiara FM.
1: Ya, menarik ya. Yang DJ Fatin kongsikan tadi, selit duit di bawah bantal tu kan. Maksudnya kita perlu sentiasa beringatlah, berjimat dalam masa yang sama. Ibu ni dia bukan SPK kan, tentang keselamatan kita sahaja, tetapi tentang kesejahteraan kita, tentang duit kita keseluruhannya. Semuanya ibu akan fikir untuk anak. Bayangkan menawar kan, kalau ibu tu ada 8 orang anak, 8-8 ibu tu akan fikirkan.
2: Okay. Betul. Selalu kita mendengarkan ungkapan kasih ibu sampai ke syurga, membawa ke syurga kan. Tapi itu bukan sekadar ungkapan tau. Ini satu perkara yang sangat-sangat bermakna. Kerana
3: sejuk.
2: Kita selalu lihat kan, seorang ibu boleh menjaga sampai 10 orang anak, tapi adakah 10 orang anak tersebut mampu menjaga seorang sahaja ibu? DJ Bambang setuju kan? Apa yang dia setujukan?
1: Janggut aku nampak tadi kan.
3: Okay, tak sabar Bambang nak cakap ni sebenarnya kan. Sebab hakikat seorang ibu ni kan, kalau kita tengokkan, ibu ni yang paling banyak backup anak-anak. Setuju tak? Negeri dengan Pahang.
1: Betul.
3: Setuju tak setuju?
1: Setuju.
3: Sebab apa?
0: Betul.
3: Ibu ni betul. Sebab apa? Ibu ni antara yang paling banyak akan backup anak-anak tau. Sebab ibu pun pernah berpesan tau, kalau ada apa-apa susah macam mana pun, cari ibu, jangan cari orang lain. Kan contohlah kan, kalau anak perlukan apa-apa, ibu yang akan berikan keutamaan. Walaupun dia terpaksa susah, walaupun kadang-kadang orang kata apa, dia terpaksa menahan lapar, menahan sakit, tapi ibu yang akan berikan untuk anak lain. Tapi ada pesan-pesan ibu, walaupun orang cakap apa, ayah ni cengeng, tapi ibu ni dia tegah tau. Sebab apa, contoh kalau kata kita nak balik piming petang-petang, kalau kata nak balik rumah tu kan, ibu selalu pesan. Dia pesan apa tau, jangan balik sebelum maghrib. Balik rumah lambat kena tibai. Ibu walaupun dia tak buat, yang nak tibai tu bapak tau. Bapak yang akan tibai anak. Tapi ibu cakap je pedih hui sampai ke dalam tu. Jangan bermain, betul tak? Kata-kata pesan ibu memang sakit tu. Kan? Tapi walaupun betul, walaupun kata-kata ibu tu kata-kata yang biasa, tapi tajam dia. Walaupun ibu tak rotan, yang rotan ni ayah, tapi hormat dan sayangnya kita ke antara ibu kita sendiri tu. Itu yang abang nak kongsikan pagi ni.
2: Setuju. Okey, DJ Wambam, saya betul apa yang katakan tu. Itulah pengalaman yang kita lalui sebagai betul anak bila kita membesar kan. Dan kadang-kadang kan mungkin kita merasakan ibu ni kok bebel.
3: Betul. Tapi
2: sebenarnya bila kita dah besar ni kan, bebelan diorang itulah yang bebelan daripada ibu kita itulah yang
3: betul
2: akan kita rindui lagi-lagi.
3: Betul itu menawar.
2: Tidak mempunyai ibu lagi. Jadi mungkin
1: sebenarnya bebelan itu maksudnya ibu masih prihatin, tetapi kalau ibu kita diam, maksudnya
3: lagi
1: kita
3: sakit.
1: Perlu berhati-hatilah, telah pun kecilkan hati ibu-ibu kita, betul tak?
3: Betul.
2: Okey, kita dah dengar daripada Bambam, daripada Fatin, dan sekarang ni Zo.
1: Apa ceritanya?
4: Raja Sufia dan juga Munawar, tadi saya dengar perkongsian daripada Fatin dan juga Bambam buat saya rindu mak dekat kampung. Okey, jadi betul lah tu. Kalau kita ingat balik kan, kadang-kadang waktu dulu memang kita rasa macam aduh mak ni asyik bebel je daripada pagi sampai dia tidur aje senyap. Tapi sebenarnya sekarang ni bila kita dah bekerja, bila kita dah berjauhan, itulah sebenarnya kita paling rindu. Walaupun kadang-kadang ada jugalah kiriman WhatsApp tu bebel juga. Tapi dengar secara langsung tu macam dah kurang dah sekarang kan. Cumanya kan apa yang kita dapat tengok sekarang yang saya nak kongsikan, kalau dulu ibu selalu beri pesanan. Nak lagi berkenaan macam dulu taklah terlalu orang kata penggunaan media sosial tu macam kurang sikit kan. Tapi sekarang ini penggunaan media sosial, nak lagi kalau mak kita yang mungkin tak terlalu terdedah dengan media sosial, peranan kita sebagai anak ni sekarang dia bertukar pula. Biasanya mak beri pesanan kat kita, ni kita pun untuk membalas jasa ibu tu, kita pula beri pesanan. Nak lagi sekarang kan ada yang mak yang kurang sikit macam pengetahuan berkenaan media sosial dan sebagainya. Untuk membalas jasa mereka, ini kita anak-anak boleh juga sentiasa beri pesanan. Mak, kalau ada kiriman WhatsApp hantar link, jangan terus tekan. Mak, kalau ada apa nak beli barang secara dalam talian, bagi tahu saya dulu, jangan terus beli, supaya mereka lebih berhati-hati. Ah, itu dia kalau kita tengok perubahan zaman lah. Itu antara cara juga untuk kita balas jasa ibu kita. Dari itu juga apa pesanan-pesanan yang sebelum-sebelum ini tu sentiasa kita ikuti, sentiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Itulah perkongsiannya untuk pagi ni.
2: Okey, alang-alang tu yeah. DJ Zo, bagilah sikit ucapan Hari Ibu dalam logat Negeri Sembilan.
4: Alamak, set ni sebenarnya originalnya bukan dari Negeri Sembilan. Jadi nak bercakap logat tu macam tak berapa lah Munawar. Tapi
2: kita
4: tak mengapa
2: Zo nak...
4: Kita cuba eh. Saya nak ucapkan kepada omak-omak yang tengah dongar sekarang ni, harapnya semua dalam keadaan yang baik. Jasa-jasa anda semua, kami anak-anak ni tak pernah lupa doa kalian tu. Kami minta untuk pastikan perjalanan kami sentiasa lancar, raja kan. Kami sayang anda semua. Gitu, hilang loratnya.
1: Boleh, boleh.
2: Boleh ada sikit-sikit tadi tu. Jadi lah juga.
1: Adalah bunyinya.
2: Okey, okay. So saya ucapan daripada DJ Bambam dulu.
3: Ya, Bambam dulu. Baik, kepada mama, cik sayang mama. Ringkas boleh?
1: Ringkas, padat.
2: Okay. Ringkas, padat tapi bermakna.
3: Ya.
2: Yeah. Yeah. Okey, yang terakhirnya DJ Fatin.
0: Okey, khasnya untuk Mok Koi, walaupun jarak rumah dia dekat je dengan Koi, tapi hari-hari Koi merindui dia. Dan dia pun sedang menonton Koi sekarang ini kan. Tapi apa-apa pun untuk semualah ibu-ibu, mak kita, umi, bonda dan apa sahajalah panggilan, Koi ada satu lagi yang Koi nak kongsikan. Kecil di kandung ibu, besar di kandung adat, mati di kandung tanah. Kan, mengingatkan kita bahawa pengorbanan seorang ibu itu bermula sejak kita belum melihat lagi sakit, penat, mak kita jaga malam. Semua ibulah lalui demi anak-anak. Sebab tu kasih sayang tu tak pernah putus walaupun anak dah besar, dah bekerja sekalipun duk tanya lagi kan. Makan dah ke? Kan awak sakit ke tidak? Dah berkeluarga sendiri pun, di mata seorang ibu tu anak ni tetap kecil dan dia akan risaukan kita setiap hari. Jadi itulah pesanan Koi. Selamat Hari Ibu lah untuk semua ibu-ibu di luar sana.
2: Okey.
1: Baik, terima kasih dicakap kepada kesemuanya.
3: Baik, terima kasih.
1: DJ Bambam, DJ Zu dan juga DJ Patin.
2: Selamat Hari Ibu.
0: Selamat Hari Ibu juga lagi.
2: Wah, menarik perkongsian ini dibawakan oleh ketiga-tiga rakan kita ni. Bila kita bercakap berkenaan sambutan Hari Ibu ni, hari yang cukup bermakna untuk kita ibu raikan. Yalah, kalau dalam setiap umur sekalipun, kita digalakkan untuk kita menghargai dan memuliakan insan yang bergelar ibu.
1: Betul kan? Jadi hari ini...

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kau isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
4: Kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan, rebut habuan. Yang besar, cara besar. Yang punya kemewahan, punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya dari situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia. Mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Menteri. Jadi, mana keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada problem apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuo Ming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali, tenis ATP WTA Terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar, kita semakin menjauh. Namun, dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
1: Ya, mak doakan nak.
0: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
2: mak sihat hari ini?
0: Sedangkan, dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih, mak, untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

0: Selepak bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Petra 9.19 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk yang terus sedengarkan Mutiara FM. Bam Bam masih lagi menemani pagi anda hujung minggu Satu Ahad 6.12 edisi 10 Mei 2026 bersama 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan kami waktu ini. Dan macam yang Bam kongsikan awal-awal tadi, okay, kita nak berikan ruang dan juga peluang untuk ada yang mungkin nak sampaikan ucapan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu di luar sana. Ha, ibu kepada anak-anak kita, ibu kita kan, ibu mertua kita, ibu-ibu saudara kita, tak kisahlah, asalkan ibu, okay. Dan tema untuk sambutan Hari Ibu untuk tahun 2026, seteguh kasih ibu. 0427389 untuk anda, dan juga boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105080957. Okay, baik, kita nak bacakan kiriman. Ini kiriman yang Bapak nak kongsikan daripada Abang Kamal Kabupaten Baring kita. Assalamualaikum. Selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day. Jasamu ibarat lilin yang membakar diri, menerangi kegelapan. Tanpamu siapalah kita. Semua bergelar anak. Daripada Kamal dan Zaliha. Terima kasih Abang Kamal Kabupaten Baring kita. Dan juga ini perkongsian daripada Syafiqah. Biarpun diriku seorang ibu, namun jasa ibu tetap juga akan terus ku kenang. Betapa ku tahu betapa susah dan sukanya menjadi ibu bila aku bergelar ibu. Ha, dan pasti juga untuk ni yang mungkin nak kongsikan juga ucapan-ucapan anda, 0421073389 FM, segalanya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sihat diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: pasal 9.31 minit pagi. Waktu ini selamat pagi, good morning. Salam hujung minggu untuk anda yang terus layan Mutiara FM. Bambam masih lagi bersama dengan anda pagi ni, okay? Baik, kita nak buka ruang dan juga peluang untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan selamat hari ibu kepada ibu anda, kan? Call kami 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum, Bambam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tanah liat.
1: Tanah liat, Bukit Mentajam, Malaysia.
0: Yes, mantap. Abang, apa dah?
1: Alhamdulillah, sihat, Bambam. Dua minggu lepas agak. Bukan kerja lah, dia batuk lah tu. Tak boleh nak cakap.
0: Patut lama tak dengar suara.
1: Memang dia batuk. Macam mami kita pun duduk batuk tu pun duduk steady.
0: Kena pesan
1: kalau dia batuk ni, percakapan tu kena reduce sikit.
0: Betul.
1: Dia punya tu pasal faktor usia.
0: Ya, sebenarnya betul antara tip depa katalah, tak tahu tidak betul kalau kata batuk tu kena banyak minum air, betul ya?
1: Minum ayam air yang kita masak. Kita masak air itu, kita bubur dalam tempat beku. Itu rasa tak ada masalah. tapi yang sebenarnya, dia batuk ni, memang dia nak jadi batuk.
0: Betul.
1: Sebab dengan faktor usia. Saya ni macam lah doktor pula.
0: Boleh tu. Doktor Pak Udah.
1: Hari Senin ada appointment dengan doktor.
0: Jadi alhamdulillah, jangan duduk lepih tak pergi pula.
1: Ya, tapi memang saya tetap bulan, Bambam.
0: Tetap bulan, no? Alhamdulillah.
1: Tetap bulan.
0: Lepas operasi tu kira kerap jumpa doktor, no?
1: Memang, Bambam. Memang saya akan jumpa dia.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Dia ada saran saya pergi ambil ubat di luar. Boleh nama. Tapi saya cakap tak apalah doktor, saya jumpa you senang lah.
0: Betul. Baik, Pak Huda. Hari ibu, Pak Huda. Sebelum kita nak bagi peluang Pak Udah bagi ucapan hari ibu, kan, ingat tak kata-kata ibu kepada Pak Udah yang memang Pak Udah simpan sampai lah?
1: Saya simpan sampai sekarang lah, Pak Mam. Dan saya pun bagi ke anak cucu saya pun macam tu juga.
0: Apa kata-kata tu?
1: Apa benda yang kita nak buat, kita fikir tiga kali.
0: Fikir tiga kali, no?
1: Tak, apa benda kita nak buat, kita fikir tiga kali, kita pikat tiga kali, kita buat tiga kali. Baru kita dapat jawapan. Kita nak masak pun kita rasa tiga kali.
0: Semua
1: kita
0: tiga.
1: Kita nak minum pun kita rasa tiga kali.
0: Berpegang kita pada tiga.
1: Kita nak pakai baju pun kita gosok tiga kali. Jangan sekali gosok. Kita nak pakai kasut pun tiga kali ikat tali kasut.
0: Kenapa tiga dalam setiap perbuatan tu, Pak Udah?
1: Okey. Tiga tu bermakna dia ada maksud dia lah. Pertama, kehendak kita. Kedua, kehendak orang. Ketiga, kehendak keseluruhan. Kita kena fikirkan keseluruhan. Kita tak boleh fikirkan diri kita, Bambam.
0: Kita
1: jangan fikirkan orang. Kita kena fikirkan keseluruhan. Cuma kalau kacang kita masak, Bambam, kita nak rasa tiga kali.
0: Baik.
1: Bermakna kita rasa, kita bagi orang rasa, semua orang rasa.
0: Jadi makna kepuasan dalam setiap benda yang kita buat tu.
1: Ya, kita buat itu.
0: Itu dia pegang pada tiga, no? Pak Udah, no? Pegang. Saya pun ambil kata, saya nak pinjam kata-kata ni lah. Saya nak pinjam perbuatan ni lah, Pak Udah. Nak makan nasi, tambah tiga kali. Nak minum ayam, tambah tiga jam. Saya pegang tiga, Pak Udah.
1: Bermakna apa yang dalam hati kita ni belum tentu orang setuju, Bambam.
0: Betul.
1: Okay. Dan apa orang bagi tahu kat kita belum tentu kita setuju, Bambam. Bermakna kita ambil keseluruhan, Bambam.
0: Ya, baik, Pak Udah, kita bagi peluang kepada Pak Udah yang mungkin nak sampaikan ucapan hari ibu ni, Pak Udah.
1: Yang sebenarnya saya memang ketiadaan ibu, ayah, ibu mertua, ayah mentua, semua tak ada lah. Yang ada ibu tu, sanjungi dia. Jangan fikir kita, kita fikir dia. Susah dia, susah kita.
0: Betul.
1: Senang kita, senang dia. Okey, cuma yang tak ada ibu tu, pagi-pagi tu kita biasalah lekas Fatihah kat dia.
0: InsyaAllah.
1: Setiap tindakan yang kita nak buat, walaupun dia tak ada, Bambam, kena buat tiga perkara tu. Jangan ikut kehendak kita, jangan ikut kehendak orang, kita ikut kesyaruhan.
0: Ya, insyaAllah. Semoga ibu ditempatkan bersama dengan orang beriman, insyaAllah. Pak Udan, baik, terima kasih Pak Udan. Assalam. Yes. Baik, itu perkongsian daripada Pak Uda. Bambam ambil kata-kata Pak Uda, insyaAllah, sebagai panduan untuk Bambam juga. Ingat buat apa pun tiga. Ingat Amin lah. Buat apa pun tiga Amin. Semoga apa yang kita buat tu insyaAllah ada keberkatan dia. Tiga benda yang kita ambil, tiga benda yang kita simpan. Okay. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Assalamualaikum Mama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama nak bertam.
2: Ya, sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat. Mama nak sihat ke?
2: Mama sihat, Mama nak sihat. Alhamdulillah.
0: Cuaca kat bertam pagi ni macam mana? Okey ke?
2: Semalam kan, semalam pun tak, ada hujan sikit je.
0: Oh, sikit je hujan malam?
2: Di sini pun apa, tapi sebelah Sungai Petani dengan Kedah memang hujan lebat.
0: Lalu area sana semalam?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Mama nak?
2: Ya.
0: Nyorok apa pagi ni?
2: Makan oat.
0: Oat ya?
2: Ya.
0: Hat tu ya?
2: Tu macam tu. Sarapan.
0: Cukup ke tu?
2: Apa, tak lagi. P12 lagi makanlah berat.
0: Okey, baik. Mama nak, sebelum kita Mama nak kongsikan, orang kata apa berkaitan dengan ucapan kan, Mama nak ingat tak, nak kongsi tak dengan kami kata-kata Mama nak yang membuatkan Mama nak ingat, ibu Mama nak yang membuatkan Mama nak ingat sampai lah.
2: Dia kata kat Mama nak, jaga diri baik-baik dan jangan menyakiti hati orang. Walaupun orang itu menyakiti hati kita.
0: Tu dia,
2: kita
0: ayat
2: akan
0: tu.
2: Selamat dunia akhirat.
0: Hidup jangan kacau orang. Kan, jangan buat ke orang tu dia kata-kata tu. Dalam tu ayat tu.
2: Ya, ayat tu memang sampai low lah ingat.
0: Alhamdulillah. Baik Mama nak, kita bagi cam Mama nak kongsikan ucapan hari ibu ni.
2: Ya, okay. Mama nak ucap selamat hari ibu kepada pendengar-pendengar semualah. Dan jangan menyakiti hati ibu. Jagalah ibu sementara dia ada. Jaga baik-baik. Buat yang terbaik untuk dia.
0: Ya, ingat jangan orang kata apa bagi ibu basah noh. Jaga hati ibu baik-baik. Ya. Ingat Mama nak ada pesan tu. Mama nak kan Mama kan?
2: Ya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mama.
2: Mama nak minta Mama nak minta ni apa, satu lagu boleh?
0: Boleh Mama, untuk Mama tak ada masalah Mama. Lagu apa tu Mama?
2: Lagu Sudirman yang cakap tak ayah dan ibu itulah permulaan kami.
0: Ya, baik Mama nak nyanyi sikit Mama nak. Boleh Mama?
2: Tak boleh sikit. Tak rentak lagu tu.
0: Ayah dan ibu.
2: Ayah dan ibu. Itulah permulaan kami.
0: Sikit. Dapat melihat
2: bulan dan matahari.
0: Baik, terima kasih Mama Na. Terima kasih Mama. Assalamualaikum.
2: Semoga Mama sihat walafiat.
0: InsyaAllah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mama yang sudi mendoakan untuk Bambam. Terima kasih juga tau untuk ni yang tak jemu-jemu mendoakan untuk kami kan. Dan insyaAllah. Okay, sekejap lagi kita layan lagu permintaan daripada Mama Na kita untuk ni yang mungkin nak kongsikan lagi ucapan anda. Yang nak minta lagu pun kita on. Okay. Sambil-sambil bagi ucapan tu kan. Sambil-sambil kongsikan juga lagu apa yang anda nak layan pagi ni kan. Sebab Bambam sampai ke 12 tengah hari sekejap lagi. Jadi Bambam nak on. Okay, lagu-lagu permintaan boleh je ke sambil-sambil minta lagu. Alright, jom kita nak terus beribu dengan lagu-lagu terbaik untuk Adam FM. Segalanya untukmu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

supaya hidup kita akan selamat. Ayah dan ibu. Baik, sekarang 9.51 minit pagi. Waktu ini 10 pagi kita akan ikuti perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Dan terima kasih sekali lagi untuk anda yang sudi hantarkan kiriman-kiriman yang mungkin juga nak kongsikan lagi ucapan anda. Masih berkesempatan 04-2107-389. Dan banyak lagi lagu-lagu yang sempoi memandang payung ada untuk jam yang berikutnya nanti. Dan anda mungkin juga nak celahkan dengan ucapan-ucapan anda pun boleh, tak ada masalah. Okey, hantarkan di ruangan WhatsApp Tura FM 0105508097. Tura FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je, buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bakal melancarkan sebuah portal pusat sehenti menjelang hujung bulan ini. Ia bertujuan bagi memudahkan akses maklumat buat perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menteri Je Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diambil susulan kekeliruan dalam kalangan pengusaha PKS mengenai penyebaran maklumat dana dan program yang kini dikendalikan oleh lebih 60 agensi kerajaan. Melalui portal tersebut, segala bentuk bantuan merangkumi pembiayaan, latihan dan dasar kerajaan akan disepadukan.
2: Yang kita dapat melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana. Ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
1: Steven Sim Chee Kiong. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog FMM bersama usahawan di Bukit Mertajam. Langkah penjelasan maklumat ini dijangka akan mengurangkan kerenah birokrasi dan mempercepatkan proses transformasi digital dalam sektor PKS negara. Selain bagi memastikan tiada golongan usahawan, khususnya peniaga kecil tercicir daripada menerima manfaat dana yang diperuntukkan mencecah RM60 bilion. Persatuan Pekebun Buah-Buahan Pulau Pinang memperkenalkan sistem pengesahan kod QR bagi setiap durian keluaran negeri ini dalam usaha menjamin ketulinan produk serta meningkatkan keyakinan pengguna terhadap durian Pulau Pinang. Pengerusi Esko Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai berkata inisiatif baru itu diperkenalkan bagi mengelakkan lambakan durian dari negeri atau negara lain dijual menggunakan label durian Pulau Pinang. Menurut beliau, pengguna hanya perlu mengimbas kod QR yang dilekatkan pada setiap buah durian untuk mendapatkan maklumat lengkap berkaitan asal-usul buah tersebut. Mengulas lanjut, beliau berkata langkah itu bukan sahaja meningkatkan ketelusan dalam urusan jual-beli durian, malah membantu melindungi reputasi durian Pulau Pinang yang terkenal dengan kualiti premium, aroma kuat dan tekstur berkrim. Kerajaan Negeri Pulau Pinang menubuhkan Jawatankuasa Penyelarasan Rentas Jabatan bagi mempercepat pelaksanaan dasar dan penyepaduan sumber perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terkesan krisis ekonomi global. Esko Perdagangan dan Perpaduan Masyarakat Goh Chun Aik berkata kerjasama erat antara kerajaan dan sektor perniagaan amat penting dalam mencari peluang di sebalik krisis serta membuka laluan baharu dalam dunia yang sentiasa berubah. Mengulas lanjut, katanya usaha bagi membincangkan strategi baharu itu telah dilaksanakan menerusi seminar pembiayaan dan pematuhan syarikat untuk PKS anjuran Dewan Usahawan Progresif Malaysia MPE di Komta. Sementara itu, Presiden Kebangsaan MPE William Koo pula memberitahu MPE komited memperkukuh jaringan perniagaan, memudahkan padanan sumber serta memacu pertumbuhan mapan PKS dalam persekitaran ekonomi yang sentiasa berubah. Kerajaan Pulau Pinang terus memperkukuh komitmen terhadap pembangunan atlet dan belia di negeri ini. Ini termasuk menerusi penganjuran Majlis Makan Malam Amal dan Bidaan Karya Seni. Ketua Menteri Chia Kuan Yew berkata penganjurannya membuktikan seni dan sukan mampu bergerak seiring sebagai medium pembangunan masyarakat secara holistik. Jelasnya, sebanyak RM7 juta diperuntukkan khusus untuk pembangunan atlet. Selain itu, tambahan kepada perbananan stadium dan kawasan lapang bagi menaik taraf fasiliti sukan negeri. Tambah beliau, sasaran kutipan RM400 juta ringgit disasarkan melalui penganjuran program tersebut. Ia sebagai pelengkap kepada misi besar program pembiayaan impact yang mensasarkan dana keseluruhan RM3 juta. Beliau berkata demikian di Georgetown. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 99, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kau ni apa hal?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Mereka terima kasih macam mana?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
11: Satu suara, satu jiwa.
12: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
13: Ya, yes, satu suara, satu jiwa. 10.11 minit pagi waktu ini. Ya, Bambam. Okey, Bambam masih lagi menemani hujung minggu anda. Okey, dan untuk jam ini kita nak layan lagu-lagu terbaik tanpa henti untuk anda. Okey, sampai pukul 11 pagi nanti. Dan pasti juga ada banyak lagu-lagu sampel kita nak payung anda. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp 3FM. Dan juga macam biasa, terus setia mendengarkan 3FM segalanya untukmu.

0: Eh, pos macam ni pun nak sentap. Sikit je pun, tak payah ambil hati lah. Tapi, yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab, kata-kata di media sosial itu ringan ditulis. Tapi, berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? Hashtag Mutiara FM ambil peduli.
1: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Bawa saya kembali.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
6: Maklumat diterima kami sudah di atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
1: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
2: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
0: untuk semua pendengar Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar kita semakin menjauh. Namun dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
2: Ya, mak doakan nak.
1: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
3: mak sihat hari ini?
1: Sedangkan dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih, mak, untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Yes, Jam Terror FM. Segalanya untukmu. 11 minit pagi. Waktu ini, assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Untuk anda yang terus layan Mutiara FM. Bam-bam masih lagi temankan anda untuk jam yang terakhir. Santai Ahad 6.12. Dan apa juga saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan seorang ibu tunggal rugi RM60,500 tau. Terpedaya love scam ni. Seorang ibu tunggal kerugian RM60,500 selepas ditipu sindiket penipuan cinta ataupun love scam bulan lepas. Okay, yang mana ketua polis daerah Kota Terengganu berkata mangsa yang berusia lingkungan 30-an telah berkenalan dengan suspek lelaki menerusi aplikasi TikTok sebelum melanjutkan perbualan di WhatsApp. Dan beliau berkata setelah beberapa hari berkenalan, suspek meminta pertolongan mangsa untuk membuat pemindahan wang sebanyak RM500 bagi pembayaran hotel. Okay, namun beliau berkata wanita berkenaan terpedaya dengan pujukan itu dan memberi pinjaman peribadi dan memindahkan wang tersebut berserta simpanannya sejumlah RM60,000 ke akaun yang diarahkan suspek sejak pada 28 April lepas. Dan beliau berkata wanita itu menyedari ditipu selepas usaha menghubungi suspek beberapa hari selepas itu gagal. Okay, ini orang kata apa, satu benda yang agak mengejutkan bukan sikit tau, banyak ni. Okay, jadi apapun untuk anda, jangan terpedaya tau. Contoh lah kan, kalau kenal seseorang dekat media sosial tu, tengok handsomenya, perhati betul-betul, tengok betul-betul, sidik betul-betul kan. Jangan contoh-contoh kan, tengok dekat Facebook nama mursyid, tengok nama, wih handsomenya, bagusnya, tengok muka beriman je kan, tak tahu tu filter tu, that's like AI punya gambar tu kan, boleh percaya sangat, bukan boleh percaya sangat kan. Jadi kena sentiasa berhati-hati kan. Contohlah macam mana tengok Bambam lah kan. Tengok Bambam dekat poster nampak kecil je kan. Dekat TikTok pun nampak macam tak ada penuh screen sangat, cuma lebar tu dah lebih sikit kan. Jangan jangan duk rasa kecil, jumpa ada berapa noh terkejut, ada sakit jantung tu, risau kan. Okay, jangan percaya sangat-sangat di media sosial, sebab apa, ini antara faktor yang boleh menyebabkan anda ditipu. Okay, baik. Dan saat lagi abang nak kongsikan sikit info untuk anda lagi. Jom kita nak layan dulu Zain, Kau Bunga Cintaku. Terus Sentra FM, segalanya untukmu.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
2: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami, UK dan Mutiara FM.
3: Untuk apa kita memberi kiambang yang bertaut tentu?
4: Awalnya saya anggap okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan jokos, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri, dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
5: OQ juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OQ berada di dalam pasaran pekerjaan.
6: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ya, saya terus bersama. Kita jaga rumah kita dengan baik. Baik, saya rasa 11.24 minit pagi waktu ini. Okay? Baik, bapa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini apa yang perlu kita tahu, okay, berkaitan dengan MyCard ni. Dan seperti mana yang dikongsikan bersama-sama dengan anda kan, yang mulai 1 Jun ni, ada orang kata apa, perkara yang baru yang telah pun dimasukkan dalam MyCard tu sendiri kan. Dan MyCard versi baru akan diperkenalkan mulai 1 Jun depan dengan ciri keselamatan yang lebih canggih berbanding MyCard sedia ada tu. Namun sebagai tu rakyat Malaysia diingatkan supaya tidak pergi orang kata pemeluru lah terus pergi tukar MyCard baru pada tarikh tersebut. Sebab apa? Perkara ini dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail yang mengatakan tiada peruntukan yang mewajibkan pemegang kad pengenalan lama menukar MyCard mereka secara serentak. Sebaik sahaja versi baru diperkenalkan, okay, yang mana undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia apabila berumur 12 tahun wajib memiliki MyCard, dan itu undang-undang. Tetapi undang-undang tidak mengatakan mulai 1 Jun apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib terus menukar kad mereka. Dan jadi apabila mulai 1 Jun ini MyCard baru diperkenalkan, okay, dengan future keselamatan baru, jadi orang kata apa, tidak perlu menukarkan serentak pada tarikh tersebut. Yang mana KDN juga menegaskan MyCard sedia ada masih sah dan boleh digunakan seperti biasa selagi berada dalam keadaan yang baik serta memenuhi syarat perundangan semasa. Dan difahamkan golongan yang pertama kali mencapai umur 12 tahun dan membuat permohonan kad pengenalan seperti selepas pelaksanaan sistem baru akan menerima MyCard versi terkini secara automatik. Okay? Dan ini antara yang dah pun dikeluarkan. Okay? Orang kata apa, berkaitan dengan MyCard baru yang mempunyai 53 ciri keselamatan. Dan untuk pengetahuan kita bersama, MyCard wajah baru ini akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Dan antara keselamatan itu ialah tulisan laser ultra ungu, hologram, Guilleche text micro, code respon pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Okay? Jadi kalau kita tengok orang kata apa, MyCard versi baru yang orang kata apa dimuat naik, okay, di media sosial ni pun nampak lain daripada yang lain kan. Dan bagaimanapun, MyCard baru tidak akan dilengkapi dengan elemen touch and go. Selain MyCard, My Poker dan My Tentera turut akan menampilkan versi baru mulai bulan hadapan, iaitu 1 Jun 2026. Okey, baik, itu sikit perkongsian untuk anda. Dan pasti juga untuk anda waktu ini, terima kasih yang masih kita terus kekal setia mendengarkan Metro FM. Ini perkongsian gambar ni, ada gambar daripada rakan pendengar kita ni, Abang Uda Sahar kita. Ambil gambar dengan pokok pelam ni. Ini pokok pelam depan rumah ke pokok pelam tepi rumah? Rasanya depan rumah ni, sebab tepi rumah dia lohong kan. Okay, baik, jadi untuk anda mungkin nak kongsikan juga aktiviti anda bersama-sama dengan Bam Bam, yang nak request lagu pun boleh, tak masalah. 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0205-080-957. Yang tengah gosok tu, gosok baju, gosok kasut, sikau baju, prepare esok anak nak sekolah, esok sekolah lagi kan. Okay, boleh kongsikan juga bersama-sama dengan Bam Bam 0205-080-957.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan sehari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali
2: itu dia, ingat pesan Nana tadi. Nana kata apa, hujung-hujung minggu ni kan, kalau ada masa, sibuk macam mana pun, kan luangkan sedikit masa bersama dengan keluarga kita. Tak kisahlah, sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, minum petang ke, makan malam ke, kan manfaatkan masa sebaik yang mungkin bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Kita kena ingat, tidak ada orang lain yang lebih berharga dan lebih bermakna daripada orang kata apa, ahli keluarga kita sendiri. Okay, ataupun orang kata apa, nak dibandingkan dengan darah daging kita sendiri. Ha, kan? Jadi apa pun untuk anda, okay, sama-sama kita menghargai ahli keluarga kita. Jangan lupa untuk kita jaga sebaik mungkin adik-beradik kita, kan. InsyaAllah bila kita jaga silaturahim adik-beradik kita, kan, InsyaAllah orang kata apa, cerah je masa depan kita tu. Tambah-tambah pula hari ni kan hari ibu, kan. Luangkan masa. Kalau kata ada kesempatan boleh balik saat tengok mak ke. Kalau kita jauh sangat tu, kan, buat video call. Kan, orang kata apa, kurang-kurang boleh lepaskan rindu kita, rindu orang kata apa, ibu ayah kita terhadap kita, kan. Walaupun sejauh mana pun kita terbang, jangan lupa untuk kita singgah ke daratan untuk kita berehat seketika, kemudian terbang balik. Okey, baik, 11.39 minit pagi waktu ni. Ada panggil talian waktu ni. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ayub.
3: Ya, okey, sebelum tu saya kena kata DJ nombor satu lah. Seorang comel, seorang sweet.
2: Allah mak.
3: Tak semua tak boleh saya muka com ni. Untuk yang bunga tu. Senyum-senyum lah selalu ada ada dua kumbang ke kiri kanan.
2: Allah mak. Jaya hari ni baba seorang-seorang kumbang tak ada bunga pun tak ada.
3: Dah. Bukan pada DJ. Kita kena sebut. Kalau tak sebut, dua-dua lepas cemburu susah juga.
2: Alamak, susah ni cemburu-cemburu ni. Cik Ayub, bapak sihat lah?
3: Sihat. Untuk hari mak, senang lah. Memang saya dah tak ada mak. Mak tak ada, bapa dua-dua jadi arwah. Okey. Saya nak cuba, boleh nasihat, boleh lah?
2: Boleh, silakan.
3: Okey, siapa yang ada mak tu dengan bapa, bukan tak hari ibu dia tu hari ibu lah, biar pilih mereka lah.
2: Okey,
3: selagi mak dengan bapa ada tu, sayang mereka lah. Lepas tak ada, baru nak kena mak bapa tu dah terlambat dah.
2: Betul.
3: Cuma boleh doa minta ampun kat Allah pun dah lambat, cara tu dah lambat dah. Selagi mak bapa ada, buat layan lah mereka, apa yang boleh buat, buat lah kat mereka.
2: Ya, betul tu. Terima kasih Cik Ayub atas penasihat, kan. Selagi mana ada, kita orang kata apa, gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk menghargai mereka dan buat baik untuk mereka, kan.
3: Dah, kadang-kadang jamara, kadang-kadang macam tengah dulu lah, baik pendengar suka tak suka dia panggil pasal lah. Ada setengah tu bini tu sayang mak dan bapak, ada setengah tu bini tak suka mak bapak orang ada juga. Apa-apa mereka buat tu, biar pilih selagi mereka hidup tu, buatlah buatlah apa yang patut anak atau anak atau menantu buatlah.
2: Betul. InsyaAllah semoga orang kita apa, mak kita mak yang terbaik di dunia ni.
3: Tak ada habis mak, tak ada lah.
2: Betul.
3: Ada betul, kita ada bini ke abis, ada laki pun tak sama macam mana layan mak.
2: Baik, terima kasih Cik Ayub untuk peringatan. Okay, bersama Cik Ayub.
3: Okey, apa pun tak apa, dua-dua DJ yang dua-dua comel dengan sweet, seorang tu bunga tu, lawa.
2: Haji. Okay, baik, masih saya. Assalamualaikum. Itu dia peringatan dan juga orang kata apa, pesanan daripada Cik Ayub, kan. Selagi mana kita masih ada mak, kan, kita orang kata apa, gunakan kesempatan ruang sebaik mungkin untuk terus berjasa dan berbakti bersama dengan ibunda kita yang tercinta. Okay, baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp TerFM. Ini kiriman yang nak kongsikan daripada Syafiqah ni. Assalamualaikum Bam Bam, selamat berkonti, selamat hujung minggu. Terima kasih Syafika. Katanya hari ni tak mau nak minta lagu sebab lagu lagu ibu semuanya lagu sedih-sedih. Tapi saya nak abang, saya sayang ibu saya sangat-sangat. Sumpah demi Allah, tobat tak mohong. Tobat tak mohong. Ayat tu macam kenal ya. Saya sayang mak saya kan. Alhamdulillah kan. Orang kata apa, satu kata-kata yang ringkas, yang padat, tapi kadangkala ada orang dia susah nak ungkapkan perkataan cinta, perkataan sayang, perkataan rindu. Mungkin bagi setengah orang, mungkin perkataan sayang tu biasa. Betul tak kan? Sebab kerap diungkap kan. Tapi ada orang dia malu nak ungkapkan perkataan sayang tu dekat orang kata apa, mak kita sendiri. Malu nak ungkapkan perkataan sayang tu kepada ayah kita sendiri. Betul tak? Cuba tanya tengok. Tak semua orang orang kata apa berani untuk ucap sayang tau. Jadi selagi mana kalau yang masih lagi ada mak, yang masih lagi ada ayah kan, manfaatkan sebaik mungkin. Gunakan kesempatan ni insyaAllah untuk kita sayang ibu kita, sayang ayah kita sebaik yang mungkin. Okay, baik, kita nak berhibur seketika. Untuk ada yang mungkin nak kongsikan kiriman anda, boleh je hantar mai. Sekejap lagi bersama-sama dengan anda. Itu saya Metro FM, segalanya untukmu.

Antara Sri Kandi di sisi pukul 11.54 di minit pagi waktu itu. Tugas sambal makan berakhir tepat pukul 12 setengah hari. Selepas ini Mimi akan temankan anda untuk santai Ahad 12.06. InsyaAllah esok pagi pula Abang Bam akan temankan anda. Okay, esok ada topik yang best yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda esok. Okay, jadi terus kekal setia bersama-sama dengan kami sebab Mimi pun hari ini ada janji juga nak payung ada banyak lagu dan Mimi sendiri pun akan menyanyikan beberapa buah lagu sekejap lagi bersempena dengan Hari Ibu hari ini. Dan baru-baru ni Mimi ada janji tau, dia akan buat live Breeze Walk. Jadi untuk anda yang mungkin kalau tonton live Mimi sekejap lagi, boleh tanya Mimi, Mimi bila nak buat live Breeze Walk? Sekejap lagi Mimi akan kongsikan waktu bila, tarikh bila dan di mana lokasi yang akan Mimi buat live Breeze Walk nanti. Okay, sama-sama nantikan kemunculan Mimi tepat pukul 12 tengah hari nanti. Alright, dan tugas sama-sama berakhir di sini insyaAllah. Dan apapun untuk anda sekali lagi yang nak ambil kesempatan nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu, okay, di Malaysia. Dan terima kasih kepada semua ibu yang terus berjuang menjadikan anda seorang ibu yang terbaik. InsyaAllah jasamu Allah saja yang mampu membalasnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri, hiasi pribadi.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Budak FM segalanya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Budak FM segalanya untuk mempertemankan saya Syamimi Syazani Samsudi Mimi Pora menemani anda untuk edisi Ahad 10 Mei 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah menerusi santai Ahad 12 hingga 6 petang hari ini. Mimi temankan anda, okey? Sampailah jam 6 petang hari ini. Baik, apa yang menariknya hari ini? Jam 1 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Maksudnya solat Fardu Zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.17 minit tengah hari. Jam 2 petang nanti kita akan ikuti carta top 10 bersama dengan Amin dan juga Q. Jam 3 petang nanti insyaAllah kita akan bersama menerusi silang budaya hari ini. Kita ada kawan ni daripada Suara Bertemu Suara, insyaAllah bersama dengan rakan daripada Labuan FM. Jadi kita nak tengok apa budaya yang nak dibawakan dari Labuan, nak dikongsikan dengan kita di sini, okay? Dan jam 4.30 petang kita akan ikuti Warta Mutiara, 4.37 minit petang, ya, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Jam 5 kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Semuanya bersama dengan Mimi sehingga jam 6 petang nanti. Banyak lagu yang best-best akan menemani anda. Jom kita teruskan lagi hiburan ini bersama dengan Hazama featuring 7 dengan lagunya Fasam. Shafam!

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Edo, waktu bercinta semuanya manis-manis, betul. Ha, kentut pun bau wangi, jalan tersepak batu pun marah kat batu, nyamuk gigit pun marah nyamuk. Ah, waktu tengah bercinta sakan, semua manis lah kan? Mana ada yang tak manisnya? Okey, apa pun bagi anda yang mungkin menyambut dah hari lahir hari ni, selamat menyambut hari lahir. Ataupun orang kata ada yang hari ni pergi makan kenuri lah Mimi. Ah, sempena dengan hari ibu hari ni, ada banyak kenuri kenara, sana kenuri, sini kenuri, atau kenuri sana, atau kenuri sini. Banyak sungguh kenuri. Maklumlah dekat-dekat Raya Haji ni. Jadi bila dekat Raya Haji ni, kenuri pun makin banyak. Alhamdulillah, gantung periuk. Seronok lah tu. Kan? Kalau buat kenuri ni, bila orang buat kenuri kenara, memang kita seronok. Sebab apa? Kita tak payah masak. Kena pula 2-3 kenuri. Memanglah sampai ke malam tak masak. Atuk je rumah kan. Gantung periuk orang kata. Okay? Baik. Apa pun dah pun 12.30 minit tengah hari dah waktu ni. Memang time makan tengah hari. Memang perut pun lapar. Orang kata bergolak-golak dari perut kita. Okay? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dah bersama dengan Saja Boys dengan lagunya Soda Pop. Trafam segalanya untuk Boo.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar, kita semakin menjauh. Namun, dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
1: Ya, mak doakan nak.
0: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
2: mak sihat hari ini?
0: Sedangkan, dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih, mak, untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

missing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz di RFM sekalinya untukmu.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman.

Itu dia 12.55 minit tengah hari, saudara. Jam 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan maksudnya solat fardu Zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini 1.17 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Rafael segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Mimi masih lagi temankan anda untuk edisi Ahad 10 Mei 2026 bersamaan 22 Zulkaidah 1447 Hijriah. Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat jam 1.17 minit tengah hari maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Rafael segalanya untukmu.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Doa, ya Allah, jauhlahku dari sebarang kemungkaran dan kepincangan akhlak, mengikut hawa nafsu, keadaan yang buruk dan juga penyakit yang menggerunkan.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Syukur Alhamdulillah bagi anda yang mungkin dah pun selesai menunaikan solat fardu zuhur seketika tadi. Baik, kembali semula bersama dengan Mimi. Apapun jam 2 petang nanti, insyaAllah kita akan ikuti carta top 10 Mutiara bersama dengan Amin dan juga Q. Dan jam 3 petang nanti, kita akan ikuti silang budaya suara bertemu suara. InsyaAllah bersama dengan DJ Labuan kita, iaitu DJ Hebri, akan bersama dengan Mimi. Apa agaknya benda yang nak dikupaskan bersama, nak tahu ke dalam. Tunggu, terus stay bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: episode.
1: Dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar, kita semakin menjauh. Namun, dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
2: Ya, mak doakan nak.
1: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
3: "Mak sihat hari ini?"
1: Sedangkan dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih, Mak, untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: FM, segalanya untukmu. Hari ini merupakan Hari Ibu. Jangan lupakan kita pengorbanan ibu yang begitu banyak sekali yang dicurahkan, yang diberikan kepada kita pagi, petang, siang, malam. Apa kata sekali-sekala tu, bawalah ibu pergi makan malam hari ini. Orang kata biarlah ibu hari ini gantung periuk. Kan ibu-ibu dekat rumah hari ini seronok, anak-anak bawa pergi jalan, meraih.

ibu kita. Mungkin inilah orang kata sedikit sumbangan untuk kita kepada ibu kita, dengan bawa dia pergi makan malam ke, bawa dia pergi jalan-jalan ke, itu akan memberikan kelebihan sikit lah buat ibu tersayang kita. Okay, baik, nah, teruskan lagi setia bersama dengan Mimi jam 2 petang. Kejap lagi kita akan bersama dengan Amin menerusi carta top 10 Trafam, segalanya untukmu.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berhenti.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
3: Baik, baik.
2: Hanya di Mutiara FM.
4: Assalamualaikum Chart Top 10 Team Bro Semen anda. Hujung minggu ini seperti biasa. Tapi minggu ni alamak, apakan daya brother-brother, sister-sister semua tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tapi jangan risau, kami terus akan berikan kepada anda 10 lagu terbaik pilihan anda juga, yang tah pun mengundi di ruangan Facebook dan juga di WhatsApp channel Mutiara FM, atau lebih tepat lagi Chart Top 10 Mutiara. Dan untuk minggu ini, kira-kira teman anda untuk ketahui kedudukan lagu-lagu terbaik yang anda dah undi. Dia ada yang turun, ada yang naik, ada yang tersingkir. I see man, bersiapa boleh tersingkir sebab anda tak mengundi tuan-tuan. Dan untuk minggu ini, satu lagu yang tersingkir, ada satu lagu yang akan menjadi pencalonan baru dalam Carta Top 10. Okey, nak tahu lagu apa yang tersingkir? Ini antara yang kita terpaksa, terpaksa bukan rela tapi terpaksa memilih kamu. Dan lagunya lagu ini. Memilih kamu daripada Adira Suhaimi. Lagu ni dah sampai tanya, salahkah? Salahkah lagu tu? Tidak, tidak, tidak. Tapi salah anda kerana tidak mengundi. Okey, kalau anda nak tahu pula lagu apa yang menjadi pencalonan baru minggu ini, kita ada Akim and the Magistrate dengan Juliet. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Carta Top 10 Mutiara.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nombor 9.

Carta Top 10 masih lagi cue teman anda waktu ini. Kita berusaha stream lagu di tangga yang ke-9 daripada Ernie Zakri dengan Dansa. Lagu ni turun satu anak tangga kalau minggu lepas di tangga yang ke-8. Minggu ni turun satu anak tangga. Tapi kita ni hidup ada turun dan naik. Kadang-kadang tu ada kisah sedih yang menyelubungi hidup kita. Tapi kita kena bangkit semula. Contohnya, macam Marisa Dania ni. Kalau ikutkan sebelum ni, macam-macam duk cerita kita duk dengar ni pasal perkahwinannya lah. Pasal itu ini. Tapi ini cerita baik. Sebab apa ini dikongsikan sendiri oleh pelakon Norman Hakim, bapa kepada Marisa Dania ni, yang katanya berkongsikan kabar gembira berkenaan dengan dua anak perempuannya, Marisa Dania dan juga Maria Danisha, yang bakal menyambungkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan info ini dikongsikan di Instagram Norman sendiri, yang maklumkan perancangan asal nak hantarkan Danisha. Namun ketika pertemuan dengan pihak universiti, Marisa juga bersetuju untuk turut serta adiknya dengan mengambil jurusan yang sama. Alhamdulillah, rezeki lah tu kan. Jadi kita doakan, apa pun dalam kehidupan kita ni, ada turun ada naik, tapi kita kena bangkit untuk buktikan diri kita mampu lakukan sesuatu yang mungkin orang duk fikir kita, alah dia apa semua. Tak ada, kita tak usah duk dengar orang duk kata. Kita mahu duk tuju matlamat dan kehidupan kita ni yang pastinya untuk kita bawakan dengan lebih baik. Okey, dan ini kita teruskan di tangga yang ke-8. Orang kata buat kerja tu sambil diam-diam, tapi Mojek Hafiz, Zain Nakal dan juga Zamir Haris kata dalam diam. Terus layan Carta Top 10 Mutiara. No.

0: hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Nombor 7.

Hujung minggu anda bersama dengan Q. Waktu ini dalam carta top 10 Mutiara. Kita berhasil stream lagu di tangga yang ke-7, Nabila Razali dengan Balas Baik. Tapi anda tak balas sangat kan, sebab itu jadi tangga ke-7. Aduh, tapi jangan, don't worry lah. Orang kata, orang putih kata, don't worry, be happy. Tapi ini kena, orang kata, ambil cakna juga. Kalau lagu-lagu pilihan anda tu tersingkir, rugi. Jadi anda kena mengundi di Facebook Mutiara FM 95.7 ataupun RTM Pulau Pinang. Kalau nak lagi sempoi, lain ni boleh join kami juga di WhatsApp channel. Kata cariannya senang je, Carta Top 10 Mutiara. Boleh follow kat situ, lepas tu orang boleh tengok. Tiap-tiap minggu kita ada update lagu-lagu pilihan yang anda boleh undi. Jadi kalau nak komen kat situ pun boleh tu, ada pada orang kata. Tapi itu tugas anda. Okey, nak tahu kedudukannya pula, temu janji kita setiap hari Sabtu dan juga Ahad bermula jam 2 petang. Okey, itu kalau duduk dengar ulangan tu hari Ahad lah tu, 2 sampai pukul 3 petang. Alright, itu temu janji kita. Tapi sekarang ni temu janji untuk tangga yang ke-6. Aduh, apa siapa dia kata lagu tu? Michelle Omar, IDLYA, I Don't Like You Anymore. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastikan like kami sentiasa. Drive FM Carta Top 10 Mutiara Nombor 6.

0: What's up semua? Syabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Syabi, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Nombor 5.

0: Ya, Zaki Masan, kita mana anda solo hari ini dalam carta top 10 Mutiara. Walaupun Team Bros akan kembali minggu depan, insyaAllah. Tapi ni Q nak ingatkan, beribu tanda tanya yang bermain di fikiran anda. Mana Amin? Tak ada, minggu ni bagi thank you lah. Sebab minggu lepas Amin dah teman anda solo. Minggu ni bagilah Q teman anda solo pula. Lepas tu baru kita bergabung semula bagi kasih letup lah. Okey, tapi yang pastinya baru saja berlalu tadi Syamel dengan beribu tanda tanya di tangga yang kelima. Lagu ni kekal dikedudukan yang sama. Tapi yang pastinya untuk anda juga kekal konsisten jaga kebersihan kita bersama. Sebab apa? Kalau sebut soal kebersihan ni, memang tak ada kompromi. Tambah-tambah di Pulau Pinang ni. Tapi ini antara video yang tular juga di media sosial baru-baru ni, yang mana memaparkan kamera ditata tutup. Tapi bukan di Pulau Pinang, di Shah Alam, yang memperlihatkan dua individu selamba dia buang sampah, dia campak sampah ni. Ada dua beg plastik berwarna hitam. Lepas tu dia bawa keluar daripada kereta dia. Dia terus campur. Tapi ini yang kita nak memberikan perhatian. Sebab apa? Kedengaran anggota penguatkuasa tu, dia bagi amaran tegas dekat CCTV. Jadi dia pesan tu, ini antara paparan ataupun antara sedutan daripada video tu. Jom kita dengar sama-sama.
1: Dilarang membuang sampah di sini. Ulang suara, ulang suara. Dilarang membuang sampah di sini. Anda akan didakwa.
0: Nampak? Dia masih lagi duk ingat kan? Sebab apa? Lelaki tu dalam video berkenaan, dia nampak macam, boleh gerak, tak ada buat apa tu. Tapi masih ada pesanan lagi.
1: Saya ambil semula sampah anda.
0: Tapi yang mencuri tempuan je dalam video tu, sebab lelaki tu memang dia pergi ambil balik dan juga dia teruskan perjalanan. Dia harapnya itu menjadi iktibar untuk lelaki, dua lelaki berkenaan dan juga semua daripada kita lah. Kalau anda nak tonton video berkenaan, boleh terus ke platform media sosial Majlis Bandaraya Shah Alam. Tapi nak sebut berkenaan dengan apa yang perlu kita titik beratkan soal disiplin dan juga kebersihan ni. Kalau sebelum ni kita tahu kena compound, kalau di Pulau Pinang ni lah MBPP dah pun laksanakan kena compound antara 250 hingga 500. Tapi bermula Julai nanti, Pulau Pinang juga akan melaksanakan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat untuk kesalahan membuang sampah di tempat awam. Jadi itu yang perlu kita bersiap sedia. Bukan sebab ada hukuman, tapi kita perlu titik beratkan soal kebersihan. Sebab kebersihan ini separuh daripada iman. Jadi sama-samalah kita elakkan buat satu kesalahan, buang sampah merata, dan sama-sama kita tingkatkan kepribadian yang lebih baik. Okey, sekejap lagi kita terus sambung untuk lagu dalam carta top 10 Mutiara. Lagu ini pun kekal dikedudukan yang sama daripada Arah Johari dengan Terlalu Bodoh. Terus layan carta top 10 Mutiara. Nombor

0: Serialkan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami. 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Cerah FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Masih kekal di tangga yang ketiga daripada Siti Nordiana. Hai fans-fans Nana. Nana punya fans, jangan lupa lah kalau anda nak lagu ni terus naik ataupun terus kekal berada dalam carta top 10 mutiara, kena undilah di Facebook dan juga di kita punya WhatsApp channel. Kalau anda belum lagi follow kami, kata cariannya senang saja, carta top 10 mutiara. Tapi kita nak ingatkan juga kepada anda yang sentiasa peka dan juga orang kata alert lah dengan situasi semasa. Ini juga penting, mandangkan telah pun bermula mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-15 bagi Negeri Pulau Pinang, dah bermula 8 Mei hari tu, Jumaat. Jadi kami di Mutiara FM juga akan terus berkongsikan kepada anda perkembangan dan juga laporan harian secara komprehensif perbahasan sidang mesyuarat Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang menerusi slot dari Lebuh Like Isnin ni sampailah hari Khamis depan selepas Warta Mutiara pukul 4.30 minit petang, dan ianya eksklusif di Mutiara FM. Jadi untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami untuk mendapatkan informasi yang sahih dan tepat. Alright, sekejap lagi kita nak sambung lagi siapakah juara untuk minggu ini. Tapi kejutan tu semakin dirasai sebab nombor 2 untuk minggu ini dalam carta top 10 Mutiara, kita ada Tok T dengan lagu Rencung, juara minggu lepas. Nak tahu kedudukan juara sekejap lagi, terus kekal setia bersama kami dalam carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berhubung.

0: Terlalu Shock. Exclusive di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
0: Juara Carta Top 10 minggu ini.

Yes, itu dia juara carta top 10 mutiara minggu ini. Kita ada Aziq Rosbi dengan Nur Lela. Amboh, rasa teringin nak pergi Melaka pula lah. Tapi yang pastinya keunikan di seluruh Malaysia pastinya dirasai. Dan sekarang ni, kalau lagu-lagu terbaik anda nak dengarkan, jangan lupa untuk stream kami di mana juga anda berada melalui aplikasi RTM Click ataupun terus ke portal radio.rtm.gov.my. Okey, tugasan Q untuk teman anda dalam carta top 10 mutiara minggu ini berakhir di sini. Jangan lupa temu janji kita minggu depan, insyaAllah kami akan kembali berdua bersama dengan Team Bros. Amin dan Q akan teman anda pada hujung minggu. Alright, temu janji kita macam biasa Sabtu dan Ahad bermula jam 2 petang untuk ketahui kedudukan 10 lagu terbaik sepanjang minggu. Okey, kita jumpa minggu depan. May peace and love guys. Assalamualaikum. Carta top 10 mutiara Team Bros. Bye bye. Anda sedang mendengar

0: Soară bertemu soare.
1: Disinilă, udaie băsilang, cerită di cumsi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, Metro FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Bertemankan saya Syamimi Syazoni Samsudin Mimi Pora. Dan juga hari ini kita ada rakan jauh nun terbang di Labuan. Hai Henry.
1: Hai Mimi.
0: Apa khabar?
1: Sehat. Mimi sehat tak?
0: Sehat. Bertambah comel saya. Kalau duduk besar ni je Henry.
1: Saya kalau lama sikit dekat Pinang ni pun sama juga, akan comel juga.
0: Sepatutnya awak sebelum datang turun flight tu awak kena timbang dulu.
1: Aduh. Tapi saya rasa saya dah naik 3 kilo dah.
0: Ini kita kena salahkan pada Bik nanti. Okeylah. Baik, apa pun hari ni bersama dengan Mimi dan juga Hebri kita. Kita bersama menerusi program Silang Budaya Suara Bertemu Suara yang mana merentasi 34 stesen seluruh Malaysia. Jadi ini adalah merupakan siaran pertama Suara Bertemu Suara di Mutra FM tau. You adalah the first and the last.
1: Sedihnya. The last tu macam sedih sikit lah.
0: Okey, apa-apa anda juga boleh tonton secara live di Facebook Mutiara FM dan juga di Labuan FM. Jadi hari ni kita ada banyak benda yang kita nak cicet-cicet lah Hebri.
1: Betul. Dengan budaya dekat Penang apa kan, dekat Labuan apa, jadi kita saling kongsi-berkongsi lah kiranya.
0: Okey, hari ni kan istimewa yang mana dapat kita bersama dengan Hebri juga.
1: Yes, saya
0: yang merupakan dari Borneo, Labuan. Orang kata pulau ya.
1: Pulau.
0: Labuan ni memang ni pulau.
1: Dari Pulau Labuan ke Pulau Pinang.
0: Berapa jam penerbangan tu?
1: Dia ambil masa kalau kita nak pergi KL 2 jam setengah.
0: Dari Labuan ke KL?
1: Labuan ke KL lah. Lepas tu KL dekat nak pergi dekat Pulau Pinang macam biasalah.
0: Sejam.
1: Kiranya macam 3 jam setengah lah.
0: 3 jam lah. Yang kena sidai dekat airport berapa jam?
1: Itu tak payah kisah. Tak payah cerita. Itu memang kita dah dari pukul saya sampai KL pukul 2 petang.
0: Okay.
1: Lepas tu flight seterusnya pergi dekat Pinang pukul 7 malam. 7.30 malam macam tu.
0: 7.30 malam.
1: Memang sidai yang berhabis.
0: Okeylah, baik, untuk segmen kali ini kita nak bawakan tajuk yang cukup menarik, iaitu tari kita tari kita dari pelbagai negeri.
1: Betul.
0: Jadi macam di Labuan sendiri ada ke tarian yang macam lain daripada yang lain sikit?
1: Okey, kalau macam dekat Labuan dia popular dengan tarian adai-adai ataupun kita ada seni bermukun. Kalau di Labuan lah. Kalau macam tarian adai-adai itu biasanya dia macam tarian yang dipercayai dia berasal daripada masyarakat nelayan Melayu Brunei ataupun Kedayan di kawasan pesisir pantai Borneo termasuk Labuan itu sendirilah. Dan dia juga ada dekat Sabah dengan Brunei. Dia dekat kalau Labuan ni dia orang kata kaum community majority di sana Brunei dan Kedayan. Sebab tu dia ada dekat Sabah dan ada juga dekat Brunei kalau tarian adai-adai. Kalau macam bemukun pula dia juga lebih meluas. Dia ada dekat Sabah, Labuan, Brunei dan juga dekat separuh dekat Sarawak, dekat Lawas. Tarian dan juga seni bermukun lah. Itu dapat saya kongsikan sedikit lah. Tapi kan kita cerita lebih lagi lah.
0: Banyak benda lah kita nak cerita.
1: Betul-betul.
0: Okey, apa pun kan macam dekat Pulau Pinang ni kita ada dua tarian yang memang cukup popular. Iaitu Borea dan juga Gazalpati.
1: Gazalpati.
0: Pernah dengar tak Gazalpati?
1: Pernah tadi. Baru je tadi dengar.
0: Kalau Borea tu macam selalu kan?
1: Macam selalu.
0: Kalau kata pergi mana-mana, kalau buat stesen hari radio ke apa ke Pulau Pinang, memang datang sinonim kena bawa tema Borea.
1: Betul.
0: Tapi kali ni kita nak kupaskan Borea dan juga Gazalpati. Banyak yang kita nak kongsikan bersama. Tapi jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika Hebri.
1: Ya, betul.
0: Kita akan kembali selepas ini bersama menerusi Silang Budaya.
2: Silang Budaya Radio RTM.

0: 24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: FM segalanya untuk memasuki bersama dengan Mimi Pora petang ini dan juga rakan dari Labuan FM. Kita ada Hebri.
2: Ya, hai warga Pulau Pinang. Ya. Warga Pinang. Dia tak panggil Pulau Pinang, dia panggil Pinang.
1: Boleh je, Pulau Pinang pun boleh, Pinang pun boleh.
2: Tapi kebiasaannya Pinang juga kan?
1: Pinang jugalah. Tapi kan Hebri, kalau nak lebih pekat sikit kan, makan nasi kandak lebih sikit.
2: Nasi kandak.
1: Nasi kandak.
2: Saya dah praktis, dah nasi kandak.
1: Dia punya kolah-kolah tu kena lebih sikit.
2: Oh, baik, faham.
1: Okeylah, apa bukan Hebri. Orang kata kalau kata sebut pasal Pulau Pinang ni, memang kita tahulah selain daripada nasi kandar, dia sebenarnya ada banyak bangunan-bangunan warisan. Tapi sebenarnya kan kita ada harta, satu harta karun yang mana tidak ternilai harganya, iaitu seni tari tradisional. Yang mana seni tari ni juga di udara ni, di utara khususnya ni, merupakan satu vibe yang cukup unik lah. Dan juga ada elemen penceritaan, ada juga elemen usikan, dan yang paling penting sekali, dia penuh dengan warna-warni kehidupan tentang masyarakat Pulau Pinang sendirilah khususnya.
2: Betul Mimi. Begitu juga kan, kita di Malaysia ni sebenarnya saya yakin dan percaya juga seni warisan, tidak kira lah daripada muzik tradisi, pakaian tradisi dan juga tarian tradisi, sebenarnya itu adalah merupakan satu warisan kebanggaan untuk kita warga Malaysia sebenarnya. Dengan kaya pelbagai kaumnya, pelbagai budaya bangsanya kan. Itu menjadi salah satu mercu tanda untuk kita warga Malaysia ni sebenarnya.
1: Betul tu. Dan kalau di Pulau Pinang kan, khususnya lah kan, dua pemata seni yang paling sinonim dengan kami di Pulau Pinang di sini adalah Boria dan juga Ghazal Pati. Yang mana Boria ni kan sebenarnya dia bukan sekadar tariannya tau, tapi dalam tarian tu dia ada sketsa. Dan juga ada rangkap karangan dia tu, kadang-kadang ni dia mencuit hati sikit. Dia macam usikan manja sikit.
2: Ini boleh demo tak?
1: Boleh. Tapi kena bayar lah.
2: Okey, baik, faham.
1: Nak demo apa tu? Nak demo tarian? Saya boleh demo tarian. Kalau nak demo menyanyi lagu
2: rangkap karangan lah kot.
1: Rangkap karangan tu esok saya buat.
2: Okey, baik. Nampaknya dia pandai.
1: Kena bayar tu. Okey, dan selain daripada Boria tu juga, kita ada Ghazal Pati. Yang mana Ghazal Pati ni, dia membawa rentak yang lebih santai tapi tetap meriah dengan pengaruh budaya yang cukup mendalam.
2: So maksud dia dekat sini, Pinang ni dia mempunyai harta budaya yang sangat orang kata tak ternilai, iaitu Boria dan juga Ghazal Pati ini.
1: Betul.
2: Macam Mary kongsikan juga, juga kepada anda juga semua tadi kan, dekat Labuan, mengenai dengan tarian adai-adai. Okay, jadi Mary nak kongsikan kepada anda jugalah sedikit asal-usul mengenai dengan tarian adai-adai ini. Macam yang saya katakan tadi, dia berasal daripada masyarakat nelayan Melayu Brunei, di kawasan pesisir pantai Borneo termasuk Labuan, Sabah dan juga Brunei. Dan juga sebenarnya tarian adai-adai ini dia menggambarkan sebenarnya kehidupan masyarakat nelayan yang ada di sekitar itulah, yang seperti yang saya kongsikan pada anda, yang mana turun ke laut mencari rezeki. Dan menariknya di sini Mimi, nak kongsi perkataan adai-adai itu sebenarnya berasal daripada bunyi ataupun irama nyanyian tradisional yang digunakan ketika persembahan berlangsung. Dia adai adai dayang indung dayang andeng. Dan perkataan lagu itu tersebut dinyanyikan oleh para kaum isteri ataupun wanita lah, menyambut kedatangan para suami.
1: Suami pulang daripada laut.
2: Daripada laut dengan hasil tangkapan semua. Dan bila kita cakap mengenai gerakan untuk tarian adai-adai ni pula, dia berasal daripada gerakan-gerakan daripada mendayung, menjala. Itu gerakan, antara gerakan-gerakan asal dalam tarian adai-adai inilah.
1: Itu adai-adai lah.
2: Kalau macam seni bermukun pula, dia sama macam dengan Boria ini, dia ada pantun-pantun tertentu. Dia ada dari segi pantun nasihat ataupun usik-mengusik kan. Yang mana untuk seni bermukun ini, dia sama juga diiringi dengan muzik dan juga tarian-tarian ringan lah. Dia ibarat macam tarian joget. Joget tapi dia lebih santai. Dia berdasarkan dengan lirik lagu tu.
1: Mana kata dia bukan sekadar tarian, dia ada nyanyian juga.
2: Ada nyanyian, tapi dalam bentuk pantun. Contohnya, pagilah pagi memutung gata di kanan. Dia lebih kurang macam itulah. Itu yang menarik dia sebenarnya untuk
1: itu
2: seni.
1: Lah.
2: Bukan.
1: Oh, mukun.
2: Seni bermukun.
1: Macam ada-ada tadi, dia ada lirik nyanyian jugalah.
2: Memang. Ya, dia ada lagu dia pun memang ada juga.
1: Itu dia.
2: Sebenarnya Hebri ada bawa lagu ada-ada itu tau. Tapi tak apalah, nanti kita dengarlah nanti ya.
1: Nanti kita dengar. Okey, itu antara ada-ada dan juga seni bermukun. Macam di Pulau Pinang juga kan, dia sebenarnya kan asal usul nama Boria ni Hebri. Mesti ada tertanya-tanya kan.
2: Betul.
1: Dia sebenarnya ada macam-macam versi lah yang kita dengar. Tapi ada yang kata daripada perkataan Hindustan. Sebab Pulau Pinang dengan Hindustan ni dia tak boleh dipisahkan.
2: Okey, baik.
1: Iaitu Borai yang mana bermaksud sasau. Dan ada juga yang berkata ianya bermula daripada perkataan Bori, iaitu menerusi kaum Gujarat. Malah ada juga yang berkaitan yang kaitkan dengan tikar atau sekadar simbolik untuk bersukaria. Jadi sejarahnya ni Boria ni sebenarnya dia cukup panjang. Dia bermula dari peringatan peristiwa Karbala yang dibawa masuk oleh pedagang India Muslim ke Pulau Pinang sekitar abad ke-19 lah. Jadi kalau dulu orang Melayu ni cuma jadi penonton saja. Tapi lama kelamaan seni ni orang kata apa, terus meresap dan juga menjadi identiti kebanggaan kami di Pulau Pinang khususnya. Jadi kalau tadi kita dah cerita pasal Boria dan ada satu lagi seni tau yang diberi nama Ghazal Pati.
2: Baik.
1: Nama Ghazal ni kalau selalunya kita dengar Ghazal ni dia banyak belah-belah Johor. Ni Ghazal Pati ni dia lain sikit. Nama Ghazal Pati ni sendiri dia merujuk kepada alunan muzik menggunakan alat seperti gambus, manakala pati tu menggambarkan suasana macam berpesta lah. Yang sangat meriah untuk pesta kerakyatan dan sebagainya. Dan apa yang membuatkan Ghazal Pati ni unik ialah gabungan bunyinya yang menggabungkan elemen Timur Tengah dan juga Melayu klasik. Kalau dengar muzik dia ni ala-ala nak datang macam lagu Arab pun ada juga. Dan penyanyinya pula selalunya mempunyai latar belakang pendidikan Arab lah, supaya sebutan lagu-lagu popular seperti Waya dan juga Yang Gamil kedengaran asli. Malah sekarang ni lagu moden seperti Kuanta pun mereka boleh mainkan mengikut rentak Ghazal Pati. Itu dia.
2: Menarik dekat Pulau Pinang ni.
1: Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi nanti jangan ke mana-mana.
2: Betul.
1: Kita berhenti rehat seketika. Hebri.
2: Ya, saya.
1: Ini salah satu contoh lagu Boria.
2: Ini
1: nak bagi dekat Hebri. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM. Segala untuk
0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Baik, Putra FM segalanya untuk Mu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi dan juga Hebri.
1: Ya, saya. Ya.
0: Ha. Masih lagi kita bersama menerusi Silang Budaya, Hebri.
1: Ya, betul. Jadi untuk warga Pulau Pinang lah kan. Anda boleh dengarkan Mutiara FM segalanya untuk Mu di frekuensi 195.7 MHz ataupun 93.9 MHz dan 90.9 MHz. Saya nampak dekat belakang Mimi sebenarnya.
0: Saya rasa macam Hebri nak dah bersedia kot, dah duduk di Pulau Pinang.
1: Janganlah.
0: Aduhai. Jadi Hebri, itulah antaranya yang boleh kita kongsikan bersama.
1: Betul.
0: Itu adalah lagu Borea di Pulau Pinang lah. Dan kita juga sebenarnya ke Hebri, kita ada seorang tetamu istimewa di studio. Yang mana kali ni kita nak tampilkan, iaitu Encik Omar Mat Hashim. Bersama dengan kita. Apa khabar Encik Omar kita?
2: Ya, khabar baik. Umur Pinang kita habak baik. Alhamdulillah.
1: Habak baik. Sihat.
0: Tadi kalau Hembri tanya nak buat rangkap Borea kan? Ini orangnya.
1: Ini orangnya tepat.
0: Bukan ini, bukan saya. Itu orangnya.
1: Baik. Salah orang lah tadi tu.
0: Salah orang ni. Kalau nak menari Borea saya boleh. Sebab Pak Omar
1: tak pernah main. Nak minta bayar tu.
0: Okeylah, baik. Tadi macam kita katakanlah kan Hembri kan, yang mana kita berkongsi serba sedikit mengenai sejarah Borea ni. Mungkin Pak Omar juga boleh kongsikan kepada kami lah, khususnya pendengar Mutiara FM dan juga Labuan FM yang ketika ini sedang mendengar, tentang sejarah Borea ni. Mungkin Pak Omar boleh kongsi kan?
2: Ya, sejarah Borea sebenarnya tadi saya dengar DJ Mimi kita sebut tu dah betul ya dah. Tadi betul ya dah. Tapi dia adalah kadang pandangan orang. Macam ni kau macam, tapi bagi saya itu dah betul ya dah. Sejarah Borea. Jadi Borea cuma kita sebut dia berasal dari Parsi. Dari Parsi dia masuk ke India. Dari India dia datang Pulau Pinang lebih kurang tahun 1786. Tu antara pendapat-pendapat lah daripada orang-orang lama dulu. Jadi bila Borea sampai kat Pulau Pinang, orang Pulau Pinang ni orang kata tengok-tengok masa tu banyak jawi peranakan lah. Depa tengok-tengok depa minat. Saya kata depa lah kan, kami sini sebut depa. Tengok-tengok minat macam mana, sonok ni tengok Borea ni dia warna-warni. Dia cara orang kata gembira, ria, dia tak semacam di Parsi. Dari Parsi dia sedih, di Pulau Pinang dia meriah. Dan saja nak beritahu, sebenarnya DJ Mimi pun dulu pernah main Borea masa dia muda.
1: Rupanya. Jadi tak salah lah nak minta tadi tu Mimi.
0: Saya tu saya cakap ke Hebri, kalau rangkap Borea bukan saya, kalau menari Borea saya.
1: Okey, baik.
0: Sebab saya dulu penari Borea.
1: Baik.
0: Saya dulu ada Amin, tapi Amin kaki dia tak berapa betul. Saya kata tak payahlah menari.
1: Tak payahlah Amin, tak payahlah.
0: Jadi macam tak cantik kan.
1: Risau lagi je kan.
0: Okeylah, baik. Selain daripada tu jugalah, mungkin Pak Omar juga boleh kongsikan dengan kita lah kan. Orang kata apa, kenal lah sebagai tradisi Pulau Pinang ni. Tapi kalau nak diterangkan secara mudah ni kepada generasi muda khususnya ni, macam mana, apa sebenarnya jiwa Borea ni kepada generasi muda ni, nak bagi mereka ni faham sebenarnya ni.
2: Jadi macam tu lah, kita katakan Borea dia empat dalam satu. Bukan shampoo lah, tapi empat dalam satu. Dan Borea ni kita nak beritahu dia bermula dengan sketsa. Sketsa wajib. Dia mesti ada, walaupun pendek ke otak panjang kan, dia mesti ada sketsa. Dan sketsa Borea dia macam satu babak aja. Dia bukan macam kata dalam sini satu scene, dia bukan banyak. Dia ada masuk di situlah berlaku semua, dan ada penasihat akan bagi nasihat satu-satu peristiwa atau masalah. Habis keluar sketsa tu, bunyi muzik. Keluar seller, dia panggil seller. Yang menari di belakang tu, yang Mimi duduk menari tu seller lah. Jadi tukang karang keluar pula pegang tongkat, wajib. Tongkat tukang karang tu kalau tak ada, carilah renting kayu apa pun. Kita kena buat tongkat.
0: Kena ada juga.
2: Wajib. Tukang karang menyanyi, dia guna rangkap karangan. Rangkap karangan ni dia bukan pantun. Pantun dia ada pembayang.
1: Betul.
2: Rangkap karangan empat-empat tu dia macam syair. Empat-empat lima suku kata dia tu sama. Jadi memang susah lah. Kalau zaman dulu tukang karang dia boleh spontan. Tapi zaman sekarang ni tukang karang kena hapai dulu lah, kita tulis dulu ke. Macam tu.
1: Kalau jadi, macam Pak Omar sendiri pandai tak bagi satu contoh lah kan, kira
0: rangkap
1: Borea tu. Pak Omar boleh tak?
0: Boleh spontan. Saya cuba spontan.
2: Ni saya cuba ni.
1: Kalau
2: tak jadi,
0: jangan marah.
2: Jangan marah.
1: Tak apa. Saya datang sini, Mak Omar, saya nak dengar juga. Bukan juri kan.
0: Betul. Okay.
2: Saya bagi dalam sebutan lah. Tuan, puan, saudari, saudara. Kita bersama di FM Mutiara. Terbalik sikit. Nak pergi
0: Sebab dia raw.
2: Jadi kita semua Semoga Gembira bersama DJ Mimi, Hebri dan Umara.
1: Macam tu
0: spontan ni
1: ada ibarat macam kalau macam Hebri dengan selalunya on air dekat Labuan lah. Hebri akan selalu cakap macam ni, salam Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa. Dia lebih kurang macam tu juga kan.
0: Sa
2: boleh buat Borea tu.
0: Boleh nanti you kena train dia punya rima Borea sikit tu.
1: Terpaksa pindah betul-betul dekat bini kan.
0: Saya rasa kalau kata puas tengok-tengok ni dia kata
1: okey dah
0: ni.
1: Jangan tak nak jauh sangat ni.
0: Okey, mungkin Pak Omar juga boleh kongsikan lah kan. Sebenarnya kan, apa yang boleh dikatakan perbezaan Borea Pulau Pinang ni dengan seni persembahan yang lain lah menurut pendapat dan juga pandangan Cik Omar sendirilah.
2: Bagi saya sebab Borea dia unik sebab macam saya kata tadi, 4 dalam 1. Kalau kita menonton Borea, persembahan Borea ni, tak jemu. Bagi saya kalau orang-orang luar yang datang terutama macam pelancong-pelancong bila datang Pulau Pinang, bila kami tunjuk persembahan Borea, dia orang turut menari sama sebab Borea ni meriah. Dia macam orang kata ceria. Jadi nama apa Borea itu ria. Ria tu daripada perkataan macam gembira,
1: ria.
2: Jadi Borea ni dia orang kata kalau generasi muda yang mungkin tak kenal Borea tu, dia mungkin orang kata tak kenal maka tak cinta. Bila dia dengar Borea, dia tengok Borea, dia nak join Borea. Itulah yang saya dapat banyak remaja-remaja yang masuk dalam kumpulan saya ni, kerana dia orang minat dengan Borea. Jadi kita harap Borea ni orang kata tak hilang lah di Pulau Pinang.
0: Dan sebenarnya Hebri, tarian Borea ni sangat simple. Nanti saya boleh ajar awak.
1: Okey, boleh.
0: Tapi
1: boleh.
0: Awak kena buat. Nanti saya ambil gambar, kita ambil video, kita buat konten.
1: Okey, boleh. Saya tahu cabaran itu.
0: Okey.
2: Ini boleh goyang tengah sikit.
0: Boleh, lebih daripada tu boleh. Kan? Penerbit kita, puan penerbit pun dia hebat juga ni. Dia malu-malu sikit kan.
1: Borea juga ke? Penari Borea?
0: Dia penari Borea juga ni.
1: Cuma Amin je lah.
0: Amin je lah. Amin tukang karang.
1: Okey, baik.
0: Amin ni tukang karang. Okey, dan kita juga lah nak tanya kan. Tadi kita dah cerita lebih kurang sikit pasal Borea. Satu lagi persembahan di Pulau Pinang adalah tentang Gazal Parti. Dalam Pak Umar ada kat sini, mungkin Pak Umar boleh ceritakan lebih lanjut lagi tentang Gazal Parti di Pulau Pinang ni. Apa bezanya dengan orang kata apa Gazal di, kalau kita di Johor lah kan.
2: Okey, Gazal Parti dengan Gazal Parti Pulau Pinang dengan Gazal Johor berbeza. Gazal Johor dia berasal dari Pakistan. Sebab tu alat muzik dia, dia ada harmonium yang macam
0: yang macam piano.
2: Macam piano tu dia main sambil duduk kan. Kena dia ada tabla. Dan lagu-lagu dia pula, dia banyak lagu yang macam memuji keindahan, macam Seri Mersing, Seri Banang, lagu-lagu Melayu macam tu. Itu Gazal Johor. Tapi Gazal Parti itu dia sebut parti ni, dia satu apa persembahan yang semua ada dalam satu. Dia macam parti, dia tak ada pengacara yang akan keluar macam sekarang kita dengar lagu yang seterusnya, tak ada. Dia terus pelawak, dia ada pelawak, penari, penyanyi, pemuzik. Jadi dalam masa persembahan Gazal Parti itu, katalah persembahan tu 1 jam kata. Semua jalan serentak. Yang penari pun akan keluar, dia rasa nak menari, tengok lagu tu sesuai, dia menari. Yang pelawak pun dia buat lawak, kadang bila habis satu lagu untuk sambung satu lagu lagi, pelawak akan ambil alih. Jadi itulah parti meriah.
0: Kemeriahan dia tu dapat dirasai menerusi Gazal Parti.
1: Jadi untuk biasanya dalam tarian Gazal Parti ni juga dekat Pulau Pinang, durasi persembahan tu
0: berapa minit?
1: Berapa lama?
2: Okey, tadi kita kata Borea, kalau Borea dia mungkin 15 minit dah cukup.
1: Dah cukup.
2: Atau 10 minit. Tapi Gazal Parti dia bebas. Dia boleh buat persembahan Gazal Parti tu kita nak 5 minit satu lagu ya. Lagu anak panjang. Kalau kita bagi 15 minit boleh, kalau nak 1 jam boleh, dan kalau di majlis perkahwinan, dia orang suruh buat persembahan sampai 2 jam lebih.
1: 2 jam lebih?
2: Pun boleh juga.
0: Non-stop.
2: Sebab Gazal Parti dia bebas, dia tak ada had masa.
0: Sampai tuan rumah cakap berhenti, sudah balik.
1: Faham.
0: Sebab 2 jam.
1: 2 jam betul. Dia ni macam, wow, itu betul-betul memang nak lagi. Ibaratnya macam tu kan.
0: Okey, kalau macam di Labuan pula lah kan, persembahan apa adai-adai dan juga seni bermuka tadi, dia berapa minit durasi dia?
1: Okey, kalau macam tarian adai-adai dekat Labuan, dia dalam durasi 3 ke 4 minit, ke 5 minit pun lah.
0: Satu lagu.
1: Tapi kalau macam seni bermukun, dia boleh sampai juga 1 jam ataupun 2 jam. Kita pernah buat dekat Sarawak bermukun. Dia sampai, dia dibuat sempena dengan hari RTM ke-7. Tahun ni dah 80 kan?
0: Tahun 78
1: jam bersama seni bermukun tu kita buat 78 jam.
0: Wow. 78 minit?
1: Ah. Ke 78? Tak, betul. 78 jam.
0: Jam, siap. Berapa hari tu?
1: Dekat 3 hari.
0: Oh, 3 hari?
1: Ah, dekat 3 hari kita buat. Dekat Sarawak lah. Waktu tu. Sampai jemuh. Jenuh lah ya. Penggendang semua tu. Sampai ada luka macam tu. Memang. Memang
0: cabaran
1: dia,
0: tu.
1: Ya. Dia simbolik dengan 78 tahun hari RTM lah waktu tu.
0: Baik waktu 78. Kalau sekarang buat 80.
1: Tak tahulah macam mana. Mungkin sampai habis. Head balik dekat dari Penang ni pun masih lagi bergendang.
0: Dah habis lagi kan. itulah anggota keunikan
1: jasa
0: kita
1: betul.
0: Kan. Okey, jadi banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama. Yeah. Jadi saya nak pendengarkan kepada Hebri antara salah satu lagu daripada Ghazal Party.
1: Okey, baik.
0: Kita berehat seketika, kita terus stay bersama dengan kami di Metro FM dan juga Labuan FM.
1: Selamat budaya untuk anda RTM.

0: Itu dia Mutra FM, segalanya untuk mu. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi dan juga Hebri versi Silang Budaya.
1: Kalau tadi kita baru saja mendengarkan lagu daripada Alah Baladi ya.
0: Ya.
1: Ghazal Bati punya lagu lah akhirnya tu. Memang macam Arab betul
0: dia
1: lah.
0: Dia Arabik sikit kan. Dia punya gelek.
1: Betul. Okay, boleh juga.
0: Tapi you makan nasi kan tak banyak, I rasa you tak boleh lah.
1: Kenapa?
0: Takut perut.
1: Faham.
0: Okay, Hebri, mungkin ada apa-apa soalan Hebri nak tanyakan kepada Pak Omar kita. Silakan
1: Hebri. Jadi kita beralih kepada Pak Omar pula. Nak tanya daripada Pak Omar sendirilah. Mungkin Pak Omar boleh kongsikan juga, apa antara detik yang buat Pak Omar sendiri ni rasa perjuangan yang mempertahankan Boria benar-benar dihargai, Pak Omar?
2: Ya, saya sebelum tu saya mengatakan apa yang saya buat tu ikhlas. Kita tak fikirkan untuk disanjung ke apa. Jadi saya buat je daripada muda, daripada umur saya belasan tahun sampailah ke sekarang. Tapi bila dalam tahun 2014 pertama kali saya dapat satu anugerah tokoh seni budaya negeri Pulau Pinang daripada Persatuan Karyawan Pulau Pinang. Daripada situ satu demi satu saya dapat, dan tahun 2016 Kementerian Kesenian Kebudayaan dan Pelancongan bagi dekat saya anugerah tokoh seni budaya negeri Pulau Pinang. Lepas itu tahun 2018 Jabatan Warisan Negara bagi kat saya anugerah warisan kebangsaan orang hidup di bawah Akta 645.
0: Wakoh.
2: Yang tu anugerah bagi saya yang terbesar lah. Sebab saya sendiri dah diisytiharkan warisan. Lepas tu berikutan tu saya dapat lagi macam-macam anugerah semua, 9 sekarang ni. Saya dapat juga daripada Georgetown Heritage tokoh pencapaian sepanjang hayat. Lepas tu ada dalam Boria juga, ada Ghazal Pati. Dan paling terkini tu saya dapat wira yang tidak didendang ni, Seberang Perai.
0: Tokoh Seberang Perai. Wira yang tak didendang.
2: Tak didendang pun tak boleh
1: didendang. Hero.
2: Tapi bersyukur lah.
0: Tapi dalam orang kata apa, segi daripada skop kebudayaan punya lah.
2: Ya.
1: Okey, baik. Itu dia. Tokoh sendiri daripada Pak Omar sendiri lah. Memang banyak ni pengiktirafan ataupun anugerah-anugerah yang Pak Omar dapat ni sebenarnya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Jadi, dan Henry tahu tak, sebenarnya Pak Omar ni kalau kata di Pulau Pinang ni, kalau sebut Boria saja semua orang tahu. Boria Omara.
1: Betul.
0: Omar kita.
1: Tadi sempat juga saya buat rujukan dekat
0: carian
1: Google. Memang keluar terus.
0: Orang lama ni kan.
1: Yeah. Okay, jadi kita nak tanya daripada Pak Omar jugalah sendiri kan, mengenai dengan apa sebenarnya makna pengiktirafan dan juga anugerah ini kepada penggiat seni Boria ni.
2: Ya, bagi saya bila kita dapat anugerah kan macam-macam ni, dia akan menguatkan semangat. Maksudnya kalau kata saya nak berhenti, katalah saya nak berhenti daripada Boria atau Ghazal Pati, tapi saya tak boleh berhenti sebab saya dah diikat dengan anugerah yang dapat ni. Saya rasa saya bertanggungjawab lagi kuat untuk saya
0: meneruskan
2: dengan generasi-generasi baru, generasi muda. Saya bimbing mereka supaya masa depan besok Boria dan Ghazal Pati ni tak hilang. Jadi saya tak tahulah saya nak berhenti bila, tapi bagi saya tak berhenti mungkin sehingga akhir hayat lah kot, selagi saya terdaya.
0: InsyaAllah semoga dipermudahkan kan.
1: Akhirnya Mimi macam perjuangan lah kan, untuk memartabat lagi seni warisan yang ada dekat kita ni sebenarnya.
0: Tapi kan Pak Omar, saya tanya lah kan, selalunya kita tahu kalau dalam bidang seni ni, kalau kata mak ke ayah ke penyanyi ke pemuzik ke apa, dia mesti akan turun ke anak. Macam Pak Omar sendiri macam mana, adakah anak pun berminat juga ke ataupun ada warisan?
2: Pada peringkat awal dulu, anak-anak saya, empat-empat, saya ada empat orang anak. Empat-empat ikut saya lah. Kalau buat persembahan pun terlibat. Cuma sekarang ni sebab dua orang anak perempuan, dah ada anak, jadi cucu-cucu saya dah. Dia orang pun sibuk dengan jaga
0: urusan
2: cucu.
0: Tak
2: boleh. Dan anak lelaki ada dua orang pernah ikut saya, kalau tengok ada gambar-gambar di mana dia orang pegang payung apa semua. Jadi dia orang ikut saya walaupun orang kata dia orang bantu sampai sekarang ni, walaupun dia orang tak ikut ikut saya dalam Boria, tapi dia orang membantu saya, membantu untuk memperkembangkan Boria dengan macam-macam cara lah.
0: Dia membantu. Itu dia. Baik. Hebri.
1: Okey, saya.
0: Tu orang kata seni Boria ni, Pulau Pinang ni, kalau nak cerita Hebri, memang sampai esok tak habis.
1: Betul. Sebab sejarah dia kan, perjuangan-perjuangan daripada Pak Omar sendiri pun tak cukup lagi kita nak dengar ni, Mimi.
0: Ya.
1: Tapi tak apalah. Kita nak tanyalah kiranya soalan terakhir daripada saya lah. Silakan Abi. Okay, jadi dari pendapat Pak Omar sendirilah ya. Kejayaan terbesar Borengi sebenarnya pada kemenangan pertandingan ataupun kemampuan menyatukan masyarakat di Malaysia ataupun khususnya Pulau Pinang sendiri.
2: Ya, sebenarnya Borengi ni dia di Pulau Pinang ni ada banyak dianjurkan pertandingan-pertandingan Borengi. Dan saya tak terlibat lah. Bukan bukan tak terlibat, saya terlibat sebagai juri. Tapi saya tak masuk lah pertandingan-pertandingan. Dah kita dipilih sebagai juri, tak boleh lah pula kita yang nak bertanding kan. Jadi masa saya jadi juri tu baguslah saya tengok orang tak dapat, kita tengok kumpulan-kumpulan yang mana dapat meningkatkan lagi persembahan. Dan saya bagi komen-komen. Dan juga saya banyak menggunakan media sosial untuk menyampaikan Borengi dan Ratapati ni. Saya buat video, saya masuk YouTube. Sekarang ni dah TikTok pula dah ambil alih sekarang ni. Orang minat TikTok. Saya masuk TikTok. Jadi saya nampak persembahan Borengi dan Ratapati kalau di Pulau Pinang ni dia tak akan hilang. Dia tak akan hilang sebab sekarang ni generasi muda dah mula tunjuk minat. Dah mula tunjuk minat. Saya nampak dua-dua. Cuma Ratapati kurang sikit pada Borengi. Jadi inilah kita macam mana saya nak cuba bagi orang Pulau Pinang dan seluruh Malaysia lah. Lebih tahu lagi, mendalami apa dia Ratapati tu. Borengi dah macam orang tahu dah.
0: Tentang Ratapati ni macam Pak Omar sendiri lah kan. Macam kita tahu kalau di Pulau Pinang ni kumpulan Borengi memang bercambah macam cendawan. Kadang-kadang ada buat pertandingan jabatan tu jabatan ni. Banyak yang dah ada kumpulan Borengi sendiri. Macam Ratapati ni Pak Omar sendiri tengok lah kan, ada tak orang kata apa macam warisan yang akan menggantikan kumpulan Ratapati yang sedia ada ni?
2: Yang saya bimbang, saya bimbang sekarang ni Ratapati ni kebanyakan yang buat pemain-pemain muzik dia, pelawak, penari apa semua, banyak dah berumur dan dah orang kata, kita kata orang tua-tua. Jadi bila tua ni, seorang sakit, seorang meninggal. Dan paling terbaru pun kita seorang pelawak Ratapati meninggal. Jadi adik saya pun seorang pelawak Ratapati sakit sekarang ni, stroke. Dia tak dapat, Yusuf Hashim, dia tak dapat buat persembahan. Jadi saya bimbang juga sebab dalam kumpulan saya ni sekarang ni, saya kena cari pelapis-pelapis baru. Jadi ini yang saya cuba sekarang nak, sebab bila ada pemuzik kata Ratapati dia wajib, macam gambus wajib, biola dia, flute dia, apa ni, akordion, itu wajib
0: antara instrumen-instrumen muzik yang penting.
2: Tapi bila orang-orang itu hanya dia seorang je, maksud dia tak ada pengganti. Ini saya bimbang. Kalau lah kata apa-apa terjadi, kita kehilangan kata muzik, katalah gambus. Gambus kan kami pun orang tua, orang tua-tua dah. Jadi pelapis baru ni tak jumpa lagi. Saya rasa kalau boleh, saya minta Kementerian JKKN lah, JKKN, Jabatan Warisan Negara, kalau boleh tolonglah buat apa-apa macam kami buat juga bengkel, buat bengkel ke. Kita ada buat juga bengkel
0: untuk mencari lapisan
2: kalau,
0: baru
2: kalau boleh saya harap ada pelapis baru.
0: Itulah dia harapan orang lama. Orang kata apa, penggiat seni di Pulau Pinang yang cukup terkenal dengan Borengi dan juga Ratapati.
1: Bukan apa Mimi, sebenarnya kan kita ni sebenarnya yang kiranya orang-orang muda lah atau golongan muda lah kan, generasi
0: Gen Z,
1: muda ni,
0: Gen Z lah.
1: Sebenarnya aku rasa macam kita sepatutnya bertanggungjawab dalam mencerminkan identiti warisan seni warisan yang ada dekat sesuatu negeri mahupun negara mahupun Malaysia khususnya ini dalam memartabatkan. Kalau bukan kita lagi yang akan jadi pelapis untuk seni warisan ini, siapa lagi kan?
0: Jadi kita pun kalau boleh ada anak cucu cicit kita kan, terapkan mereka dengan nilai-nilai seni kebudayaan yang ada di Malaysia khususnya.
1: Ini risau nanti satu hari nanti bila ada anak cucu dia tanya ni, ini tarian apa, kita pun tak tahu kan, rasa macam malu. Kita ni rakyat Malaysia yang macam mana pula kan, tak tahu seni budaya yang ada dekat Malaysia sendiri.
0: Kadang-kadang tu yang Malaysia, yang dekat negeri sendiri pun tak tahu apa dia tarian Pulau Pinang, apa dia Labuan, apa dia.
1: Dan saya rasa dengan adanya program seperti Silam Budaya ini juga sebenarnya dapat memberi suntikan lah dari segi ilmu pengetahuan sesama penyampai radio di stesen radio RTM sendiri untuk berkongsikan dari segi makanan, tradisi, bahasanya, kebudayaannya,
0: kesenian dan sebagainya.
1: Sebenarnya baguslah juga.
0: Selain daripada kita dapat meneroka, sebab macam Hebri sendiri pun dari Labuan datang ke Pulau Pinang membawa pulang apa yang Hebri jumpa di Pulau Pinang ni.
1: Betul, lagi-lagi pertama kali sampai kan.
0: Lagi dia punya excited tu,
1: excited macam
0: okeylah, nampaknya kita pun dah dekat hujung dah ni. Terima kasih kepada Pak Omar kita kerana sudi bersama dengan kita menerusi Silang Budaya pada kali ini.
1: Yeah.
0: Dan terima kasih juga untuk Henry dari terbang dari jauh dari Labuan FM.
1: Yeah.
0: Singgah di Pulau Pinang. Seronok ya Henry ya?
1: Seronok. Mm. Lepas ni kita nak sambung pusing lagi Pinang ni.
0: Saya nak cari durian dekat mula.
1: Tak nak. Durian saya tolak tepi, okey? Saya nak lari jauh-jauh. Tadi penerbit ada bagi tahu. Heb durian, tak nak.
0: Sebenarnya Henry, saya pun tak makan durian.
1: Iya ke? Rupanya. Okey, bye-bye. Jadi kita sama-sama lari dari durian ni.
0: Betul.
1: Okey, apapun Mimi, terima kasih juga kerana sudi terima ataupun seluruh warga kerja Mutiara FM sendiri sudi terima kedatangan saya dekat dekat sinilah ya kan, memberi layanan yang baik kan. Memberi apa orang kata
0: pengalaman-pengalaman
1: yang bagus juga. Begitu juga dengan Pak Omar berkongsi mengenai dengan seni warisan yang ada di Pulau Pinang ini. Jadi dan juga pendengar setia Mutiara FM juga. Terima kasih banyak-banyak untuk anda.
0: Terima kasih juga untuk penerbit kita Fazrina dan juga Amin. Dan juga rakan teknikal kita hari ini Cik Latif dan juga Cik Saiful kita. Juga penerbit di Labuan FM iaitu Mac Alistair dan juga tim kru teknikal di sana juga sedang mendengar.
1: Tapi Mac sekarang ni busy.
0: Kita
1: ada ambil siaran langsung Pesta Kamatan peringkat wilayah Persekutuan Labuan.
0: Jadi tak apa, dia boleh pantau balik, boleh dengar balik.
1: Teknikal je lah pantau.
0: Okeylah, apa pasti kita bersama lagi menerusi silang budaya untuk next episode.
1: Betul.
0: Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Baik, Metro FM segalanya untuk 4.10 minit petang dah ketika ini. Untuk maklumat semua, 4.30 minit petang kita akan ikuti Warta Mutiara. Dan maksudnya solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini 4.37 minit petang. Selepas itu, terus setia bersama dengan Mimi di Metro FM segalanya untukmu.

tambah bunyi sikit.

itu penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Pulau Pinang 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Pihak polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja, 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin, PC, berkata, setakat ini beberapa laporan polis dibuat terhadap beberapa individu yang mempersoalkan perkenan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang kekal tidak membenarkan sebarang aktiviti penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Beliau menjelaskan, percubaan mana-mana pihak yang cuba meraih abah politik atau peribadi bakal berdepan dengan undang-undang.
2: Itu pun dah ada report dibuat. Kita sedang menyiapkan siasatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pencin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan ambil tindakan. Kalau ada kes-kes, boleh tangkap. Yang 233 tak boleh tangkap. Kalau atas sultan, kita boleh tangkap. Section 4, kita
1: Tan Sri Ayub Khan Maidin PC. Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran Taman Angkat Amanita di University Sains Malaysia, USM. Sebelum ini, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, keputusan itu diambil selepas menilai risiko pencemaran tanah, udara serta sumber air, sungai akibat pelepasan najis dan sisa kumbahan babi. Baginda juga bertitah bahawa penternakan babi berskala besar atau kecil tidak sesuai dijalankan di negeri itu. Dalam pada itu, Tan Sri Ayub Khan berkata, Amanita akan menjadi elemen penting dalam mengawal keamanan di kawasan perumahan dengan penyaluran maklumat kepada bilik gerakan PDRM. Ini kerana polis wanita akan menjadi mata dan telinga pihak berkuasa, khusus bagi golongan suri rumah untuk membuat laporan polis sekiranya berdepan dengan sebarang ancaman.
2: Dalam macam saya katakan tadi, Amanita ni lah sebagai pertimbangan mata dan telinga kita lah. Biasanya kaum ibu ni dia akan ada dekat rumah. Dalam Amanita ni kita ada naik motor dia nama kan. Dia akan pergi rumah, dia akan ada pamplet banyak kan. So, kita ada apa ni, volunteer smartphone patrol semua kan. So, dia orang boleh bagi maklumat dekat kita dan kita boleh salurkan kepada bilik gerakan untuk tindakan lanjut kan. So ada channel dia, ada tempat untuk orang salurkan maklumat.
1: Tan Sri Ayub Khan mengulas lanjut. Tan Sri Ayub Khan berkata, masyarakat perlu menjalin hubungan baik dengan anggota Amanita di kawasan masing-masing demi memastikan keselamatan penduduk setempat terjamin. Platform Amanita juga akan membantu mewujudkan kesedaran dan memberi tip keselamatan dan maklumat untuk mencegah jenayah kepada suri rumah. Ini pula, rata-rata kaum Hawa di negeri ini mempunyai sentimen tersendiri dengan pelbagai pengorbanan ibu sempena Hari Ibu. Tinjauan kru RTM mendapati, peringatan Hari Ibu bukan sekadar sambutan tahunan. Malah, ia merupakan hari terpenting dalam mengiktiraf jasa seorang ibu yang tiada tandingan.
3: Okey, hari ini peringatan Hari Ibu untuk saya adalah menghargai setiap pengorbanan, doa dan kasih sayang seorang ibu yang tak ada nilai dia lah. Saya selitkan dengan doa dan saya nak ucapkanlah sekali untuk ibu saya, selamat Hari Ibu buat ibu saya tersayang serta ibu mertua saya dan seluruh ibu-ibu di luar sana. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tak pernah. Semoga semua ibu sentiasa diberi kesihatan, kebahagiaan dan dipermudah segala urusan.
4: Okey, pendapat saya berkaitan dengan Hari Ibu yang kita raikan pada hari ini, ianya adalah satu penghargaan khas untuk kita raikan dan bagi menghormati jasa, kasih sayang serta pengorbanan seorang ibu dalam keluarga dan tentulah untuk anak-anak. So hari ini biasanya kita sambut dengan ucapan, hadiah, doa atau apa saja yang kita boleh luahkan untuk ibu kita yang tercinta.
5: Ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu saya, Rahimah binti Daud, kerana menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu-ibu di seluruh Malaysia.
1: Betul. Atika Iskandar Suryati Yaakob Dewi Nurasha. Hari Ibu diraikan di seluruh dunia bagi menghargai pengorbanan seorang ibu dan kasih sayang yang dicurahkan kepada keluarga dan anak-anak. Parti Progresif Penduduk PPP akan mengemukakan pelan hala tuju Parti Blueprint kepada Barisan Nasional minggu depan yang merangkumi 7 teras utama termasuk tadbir urus hijau, keterjaminan ekonomi, kos sara hidup berpatutan serta keterjaminan makanan. Presidennya, Datuk Dr. Loga Balamohan berkata, blueprint berkenaan disediakan susulan permintaan kepimpinan Barisan Nasional semasa sesi pemukiman gabungan itu pada Februari lepas dan kini berada pada peringkat akhir perbincangan. Beliau berkata, antara perkara lain yang terkandung dalam blueprint itu ialah kebergantungan terhadap sektor agromakanan bagi memenuhi keperluan nutrisi selain pendidikan sebagai pemangkin dalam meningkatkan taraf kehidupan serta kesamarataan. PPP merupakan parti komponen Barisan Nasional sejak tahun 1974. Namun, perebutan teraju kepimpinan sebelum ini membawa kepada pembatalan pendaftaran parti itu sehingga menyebabkan ia terkeluar daripada gabungan berkenaan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: 大力量，你的力量。
1: Rafam segalanya untukmu. Dah pun 4.49 minit petang. Baru saja selesai. Yang mana dah selesai tunaikan solat fardu. Asar syukur alhamdulillah. Baik saudara, jam 5 petang nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan kembalinya nanti di Mutra FM. Anda akan terus bersama dengan Mimi merusi ruangan relax side di Mutra FM segalanya untukmu.

0: Dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar, kita semakin menjauh. Namun, dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
1: Ya, mak doakan nak.
0: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
2: mak sihat hari ini?
0: Sedangkan, dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih, mak, untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: JRFM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Jam terakhir Mimi menemani anda 5.23 minit petang dah. Baik, sambil-sambil itu Mimi nak berkongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Nampaknya dari Tanjung Bunga nak ke Batu Feringgi, laporan trafik lancar. Di Jalan Masjid Negeri juga sedikit perlahan di beberapa tempat dan juga kawasan nak menghala ke jambatan Pulau Pinang. Seterusnya di Jalan Bayang lepas juga di Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke bulatan Bayan Baru, juga kenderaan dilaporkan bergerak sedikit perlahan di beberapa tempat dan juga kawasan. Manakala dari Jalan Sultan Azlan Shah dari Sungai Tiram nak menghala ke ke bulatan Bayan Baru juga kenderaan bergerak perlahan. Di atas jambatan yang lancar dari Lebuh Raya Utara Selatan, dari Pematang Pauh nak menghala ke selatan, nampaknya kenderaan bergerak sedikit perlahan. Lain-lain semuanya baik-baik saja. Hari ni hari cuti, ramai yang ambil kesempatan duduk di rumah, tak berjalan mana. Jadi banyaklah jalan yang semuanya baik-baik saja, tak adalah sesak teruk sangat macam hari biasa. Okey, baik saudara, jam ini akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita ni bersama dengan Spice Girls, Spice Girls Club Mega Mix. Macam apa segalanya untukmu.

0: susunya.
1: Wow, apa tu ibu?
2: Buah saokok ni lah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Budak tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa menang-menang dengan saya?
1: Makcik, kaki ni tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.

0: Dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar kita semakin menjauh. Namun dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
1: Ya, mak doakan nak.
0: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
2: mak sihat hari ini?
0: Sedangkan dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih mak untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Yang masih lagi berada di Pulau Pinang, selamat bercuti, selamat beristirahat, selamat bersama dengan kami di Pulau Pinang. Macam mana Pinang, best tak? Kalau ada yang dah berjalan-jalan tu kan, maklumlah Pulau Pinang ni tempat dia menarik banyak, tempat pun best-best. Kecuali lah kalau kata hujan tu agak terganggu sedikit lah. Plan kita nak pergi jalan sana, pergi jalan sini kan. Apa pula ni musim hujan, kejap panas, kejap hujan. Begitu juga dengan musim durian. Di balik pulau pun durian pun dah macam-macam bah dah. Ada yang tanya boleh makan durian ke? Bolehlah singgah di balik pulau. Dah banyak dah kebun-kebun durian kita yang dah pemula buka beroperasi untuk memberikan anda layanan yang terbaik. Musim durian dah ni di Pulau Pinang. Maksudnya bulan 5, bulan 6 ni memang musim durian. Apapun pastikan tanya harga dulu, okey, sebelum nak makan. Saat ni kena tupai king lah, musang king lah, black ton lah, apalah bagai. Duit pun tak cukup, jenuh pula kan. Jadi makanlah berpada-pada saja, okey. Baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: RFM segalanya untuk terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Mimi daripada dah nak menghampiri 6 jam dah ni, daripada jam 12.30 hari sampai dah nak menghampiri jam 6 petang. Terima kasih juga untuk anda di mana saja anda berada yang temankan Mimi. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak berakhir sampai di sini saja. InsyaAllah selepas ini anda akan bersama dengan rakan setugas Farouk akan bersama pula dengan anda dari jam 6 petang sehingga jam 12.30 malam. Sekejap kita bersama lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM.

0: dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar, kita semakin menjauh. Namun, dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
1: Ya, mak doakan nak.
0: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
2: mak sihat hari ini?
0: Sedangkan, dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih, mak, untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.

Keinsanan untuk anda dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang akan masuknya waktu maghrib 7.27 minit malam. Terus segarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM。Baik, Mentera FM, segalanya untuk mu. Dia mencang tadi lagu-lagu terbaik untuk anda dengarkan. Antaranya dari Aris Ariwatan, 1, 2, 3, 4. Lagu yang memberi makna yang cukup, orang kata apa, mendalam kepada kita. Okey, baik, waktu ini 7 malam. Kita nak teruskan dengan lagu-lagu

Kata orang tua-tua, orang amanah, apa tandanya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah, kepalanya tinggi, perangainya merendah. Dibawa ke tengah, dia bertuah, dibawa ke tepi, dia berbudi. Sebab itu nak mencari ciri-ciri yang dinyatakan tadi, tu dah tak ada dah sekarang. Apabila kita sudah berada di penghujung zaman, maka salah satu tanda kiamat sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, dunia akan menghadapi satu zaman orang yang amanah dianggap pengkhianat. Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Itu dunia dah terbalik. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, "Inna Allaha yubghidul fuhsha wat tafahhush wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu sa'a hatta yukhawwana al-amin wa yu'tamana al-kha'inu." Nabi bercerita, sesungguhnya Allah sangat membenci sifat keji dan perkara-perkara yang keji. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah kau bertemu satu keadaan orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat dan orang yang pengkhianat dipercayai ramai, mendapat sokongan yang luar biasa walaupun dia pengkhianat. Hatta yadhharul fuhsha wat tafahush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar, sampailah munculnya sifat keji dan kekejian, pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buruk. Itu semua antara tanda-tanda kiamat.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tonton lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tonton sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana

percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur kalau kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut mai tu. Dia mai pakai baju putih ataupun baju hitam. Dua color aja. Kalau dia mai pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk mai nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah. Masa tu manusia sudah tahu. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja, tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kalah apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tentera, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadukhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hadut ada tepi dia ni, hadut talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Saya lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri, mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak habaq dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam. Tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah matilah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis. Bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama. Saya nak balik pergi habaq dekat depa. Hampa buatlah apa yang Allah dok suruh. Hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul. Ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata nam ka naumil arus. Tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik.
Pasal apa tuan-tuan? Kita nasib baik. Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu syirik. Nabi kata kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni? Muaz bin Jabal bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Kau tahu ni mahal.
3: Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
1: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Nanti.

0: المشاهدين.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الآية لأن الله بفرمان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر هاي أنت تقول فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر آية 6 Tuhan kata dalam ayat itu kamasal syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita tuan-tuan, dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur dia kata kat kita. Bantah Tuhan dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un mink, dia dandan kata aku berlepas diri daripada engkau, aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah, aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita bantah Allah, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah, aku takut kepada Allah, hang dengan Tuhan hang pergi settle. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ini, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut, masa tu dia selit mai, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala, kita kufur Allah, dia terih-gabih tangan, dia kata ni hang dengan Tuhan pi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut, ketika itu aku kufur kepadamu ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita tuan-tuan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untuk

0: Sebagaimana kita dituntut berbuat baik kepada sesama insan, begitu juga kepada makhluk lain seperti haiwan dan juga tumbuhan.
1: Janganlah kita menyakiti haiwan sesuka hati. Begitu juga dengan alam sekitar. Peliharalah sebaik mungkin untuk kita sama-sama merasakan keindahan ciptaan Tuhan.
2: Pesanan berbuat baik ini daripada kami,
3: Mepi 45.
2: Teruskan mendengar Mutiara FM.
4: FM. Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
5: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
6: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
7: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: FM.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Waktu ini 8.2 minit malam untuk anda dengarkan. Selamat malam diucapkan kepada anda dari kami Mutiara FM, segalanya untukmu. Menerusi frekuensi 95.7, 93.9, dan juga anda boleh dengarkan kami juga menerusi frekuensi 90.9 MHz. Baik, selepas ini kita nak teruskan lagi lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu keinsanan untuk anda. Dan selepas ini untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang akan masuknya waktu Aisyah 8.40 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provok orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provok orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni? Kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulis ke, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali. Allah.

Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Tapi Nabi kata mu ingat satu, siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah, tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda, Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positif. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positif dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia, dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tashukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam

0: memberikan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
1: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahil untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

FM。Baik, Putera FM, segalanya untukmu. 9.15 minit malam untuk anda. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, untuk jam berikutnya, kita nak teruskan dengan lagu-lagu hiburan untuk anda. Tapi sebelum itu, bersempena dengan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ke-15 yang mula bersidang pada 8 Mei 2026, ikuti laporan harian secara komprehensif perbahasan sidang mesyuarat Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang menerusi slot dari Lebuh Light Isnin hingga Khamis selepas Warta Mutiara 4.30 minit petang. Siaran bermula esok 11 Mei. Jadi eksklusif di Mutiara FM, segalanya untukmu. Jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun hatinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar, kita semakin menjauh. Namun, dia tak pernah sekali pun jauh dari kita.
1: Ya, mak doakan nak.
0: Doanya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilannya, berapa kali kita lupa bertanya,
2: mak sihat hari ini?
0: Sedangkan dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih mak untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Dari tangisan pertama itu, seorang wanita menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang kita, tentang setiap tangisan kita, setiap langkah pertama kita. Dia ajar kita berjalan walaupun kakinya sendiri keletihan. Dia ajar kita kuat walaupun hatinya sering menyimpan rasa. Kita membesar, kita mula ada dunia sendiri, dan tanpa sedar kita semakin menyimpan.

0: firman-Nya sentiasa mengiringi setiap langkah kita. Berapa kali kita abaikan panggilan-Nya? Berapa kali kita lupa bertanya,
1: "Mak sihat hari ini?"
0: Sedangkan Dia tak pernah lupa kita walau sesaat. Terima kasih, Mak, untuk setiap pengorbanan dan kasih sayang yang tiada penghujung. Selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

di era tahun 80-an, dan inspirasi Shakira ini daripada Wings juga dari tahun 2000 dalam album Barbaric. Okey, baik, 11.3 minit malam waktu ini. Dan untuk anda, esok bermulanya siaran 11 Mei bermulanya bersempena dengan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ke-15 yang mula bersidang pada 8 Mei dan ikuti laporan harian secara komprehensif perbahasan sidang mesyuarat Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang menerusi slot dari Lebuh Lida Isnin hingga Khamis lepas 4.30 minit petang, iaitu Warta Mutiara Petang. Siaran bermula esok, eksklusif di Mutiara FM, segalanya untuk mu. Okey, baik, itu dia sebuah program dari Lebuh Light, iaitu selepas Warta Mutiara, selepas 4.30 minit petang tu Warta Mutiara, dan selepas itu bermulanya program dari Lebuh Light. Okey, baik, jom kita terus layan untuk anda sehingga pukul 12 malam nanti. Dan untuk 12 malam bersambung bersama dengan National FM sehingga 6 pagi, dan kita terus setia bersama dengan Mutiara FM bermula jam 6 pagi hingga pukul 12 malam setiap hari untuk anda. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: teruknya perangai. Kalau rupa tu elok, tak apa juga. Ni pakai baju tak sesuai.
1: Tak perlulah jadi keyboard warrior dan malukan orang dengan cara body shaming macam tu. Kan elok kalau tulis yang baik-baik saja di media sosial. Macam ni.
0: Baju tu kurang sesuai lah dengan awak. Apa kata awak cuba labuhkan sedikit? Pasti lebih ayu dipandang orang.
2: Bintang di timur, cuaca baik, cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, hatinya baik. Itulah budi dikenang orang.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Mutiara FM. Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untuk

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda. Dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda. Dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang abang bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik, abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nordiana, memori berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisik kan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbalut. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bikisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

Zone, satu bising. Hanya yang terbaik akan marah untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah. Juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita, kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim, Sam DZ, beri kita topi. Terima kasih banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Ken Wuro Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam. Dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri. Dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang dikekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya, untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, Balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar Balik Pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di Baling Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik seperti biasa. 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, yeah, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga. Mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Jangan lupa hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kasih tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0, anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuk ni yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif, apapun terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: susahkan aku. Aku pencat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
8: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
9: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng Burung Hantu.

0: sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, yang itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemanduan kita di Lebuh Raya. Okey, teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: National FM sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bahkan muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.

kerja, keluarga dan komitmen. Sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ni, kan? Hakikatnya, kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar, atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat, anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting, kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng buruhan. Terima kasih.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Gizam, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sagari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Buruh Hantu. Kita dengarkan dulu lagu untukmu selamanya, Visa.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara? Ada tips je. Tip secara alami, apa tua dia? Healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hani akan kongsikan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta. Adik saya Abang Sore, Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ha.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Terima kasih kepada pendengar Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah, yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan kan. Macam kita ni ibu-ibu suri rumah, memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kesihatan. Teruskan mendengar
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Untuk

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anna Kali.
4: Saya Syahir. Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini hanya masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu menghala ke utara? Frekuensi kami di Perlis 100.5 FM, kekal segar dalam pemanduan walau di mana juga anda berada. Kalau ikut kat dalam TikTok ni, ada kasut dah buruk kita, terkandas perjalanannya. Semoga segalanya berjalan lancar. Kadang-kadang waktu-waktu pagi ni memang susahlah kita nak cari pertolongan.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Zam Tura FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Isnin 11 Mei 2026 bersama 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Pejam celik. Dah pun kita kembali untuk hari Isnin edisi hari ini. Dan macam biasa, GBM Gang Pagi Mutiara Bambam masih lagi temankan anda, bergerak solo lagi. Kan? Dan pas juga macam biasa untuk anda, terima kasih yang terus setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.53 minit pagi telah memasuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat mendirikan solat fardu subuh untuk anda terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan, anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan, Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan, ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahwa mereka tidak pernah bersendirian. Dari Sungai Kesegara, Palestine, Palestine.

0: Amin.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsia diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
1: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak 5.9 juta ringgit.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hal itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksa lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
2: Satu mustahab untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularannya adalah sangat mustahab untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahab, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, sama ada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
3: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
4: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan.

Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan, Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masa ala dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenangi di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk ada yang terus layan Mutiara FM edisi Isnin 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bangun pagi, jangan bermalas. Hari Isnin waktunya berjuang. Langkahkan kaki dengan tulus ikhlas, raih impian setinggi bintang. JBM pagi ni Bam temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk yang terus setia melekat bersama-sama dengan kami. Tiga frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus menonton kami juga di platform media sosial Mutiara FM, di TikTok, di Facebook, dan juga yang terus mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Play. Apa-apa semua, semoga semuanya sihat-sihat sejahtera hari ini. Bangun pagi hari ini dengan penuh semangat kan, untuk kita mulakan tugasan kita hari ini. InsyaAllah kita doakan, jangan lupa bangun pagi, mulakan hari kita dengan kata-kata yang indah. Doakan semoga kesihatan kita baik kan, doakan semoga urusan kita dipermudahkan, dan juga doakan semoga segalanya, diri kita, keluarga kita, dan juga insan-insan yang kita sayang sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Dan kalau cuaca pagi tadi, waktu Bambam mai awal-awal pagi tadi sebelum subuh tadi kan, rasa kenyal-kenyal juga hujan tau di sekitar SPT tu. Dan kita nak pantau seketika ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk hari ini. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Cuaca tak menentu sekarang ni kan, kadang-kadang main hujan lebat, kadang-kadang dia main panas tu, panas lit-lit kan, panas terik tu. Jadi apapun, untuk kita bersama sentiasa jaga kesihatan kita dengan baik. Okey, kalau hujan tu pakai baju hujan yang naik motor, kan, jangan duk sorok-sorok sangat, main hujan kerap-kerap sangat. Sekali-sekala tak apalah juga kan, tapi kalau kita sentiasa kerap mandi hujan tu kan, hati dah sesemua, batuk, demam dan sebagainya. Okey, baik. Dan kita nak pantau seketika, orang kata apa, ini berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan di atas lebuh raya seperti biasa melekat. Ini trafik sesak ni bermula dari Permatang Pauh menghala ke Perai, dan juga disusur masuk jambatan Pulau Pinang sehingga susun turun jambatan Pulau Pinang. Trafik memang tak relax pagi ni. Dan juga dari Perai nak menghala ke Permatang Pauh ada kemalangan dan juga sesak sebenarnya dari Perai nak menghala ke Permatang Pauh, dan juga dari Taman Indrawasih nak menghala ke Calempang tak relax sampailah susur masuk lebuh raya. Memang teruk jam pagi ni. Dan juga di bulatan Bukit Tengah pun memang tak relax pagi ni geng, memang sesak pagi ni. Dan juga dari Taman Janggih Jaya nak menghala ke Permatang Pauh di kedua-dua arah, trafik juga tak relax pagi ni. Okay? Dan seterusnya di Permatang Pauh, kalau kita tengok di Permatang Pasiak pun sama juga, trafik tak relax pagi ni. Dan kita nak tinjau sekitar di atas BKI, alhamdulillah trafik sedikit perlahan di susur masuk dan juga di susur keluar Plaza Tol Kubang Semang. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan ini di sekitar orang kata apa, di Sungai Dua ni memang tak relax juga pagi ni. Bermula dari Merbau Kudung menghala ke orang kata apa, di susur masuk lebuh raya, memang di kedua-dua arah memang sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya sedikit perlahan di Maklum nak menghala ke Sungai Lokan, dan di atas lebuh raya di Bertam ini pun orang kata apa, trafik pun sesak juga pagi ni, kategori perlahan dari Bertam nak menghala ke Sungai Dua di susur masuk Plaza Tol Bertam, trafik juga perlahan pagi ini. Okay? Dan di Tasik Gelugong boleh dikatakan antara jalan utama juga, bermula dari Taman Sepadu, kategori sesak juga pagi ni nak menghala ke komplek Tasik Gelugong. Okay, dan payah tadi hari ni alhamdulillah lancar, kan, jangan ada yang tanya macam mana keadaan di sana, lancar elok pagi ni, lain macam ni. Okay, dan seterusnya kita nak ke SPT.
kita nak kongsikan di simpang 4. Nak menghala ke orang kata apa, jauhi trafik juga sedikit perlahan di kawasan Pinasian Bukit Minyak. Trafik tak relax pagi ni, geng. Okey, dan seterusnya seperti biasa disusur masuk Plaza Tol Jawi memang boleh bermesyuarat tepi tingkap. Kan? Orang kata pasal sok juga untuk pagi ni. Di atas Jabatan Kedua Pulau Pinang, alhamdulillah trafik lancar, disusun disusur turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Georgetown, trafik juga tak relax pagi ni. Dan di sekitar Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland, di kedua-dua arah trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Jalan Moreskin, trafik juga tak boleh buat bincang pagi ni. Dan juga di Tanjung Tok Kong pun sama juga, di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya kita nak ke Crystal Point, Corporate Park. Ini pun antara jalan yang orang kata apa, menjadi jalan tumpuan juga, bermula dari Jalan Tut Utawang menghala ke Gelau, di kedua-dua arah. Okey, dan juga dari Jalan Rumbia nak menghala ke Jalan Tut Utawang di sekitar Jalan Bukit Gambiang ni, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya dari Gelau nak menghala ke Sungai Ara, trafik juga perlahan pagi ni. Dan di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Bayan Lepas, okey, memang trafik tak boleh buat bincang pagi ni. Dan suka untuk kita ingatkan bersama, ada banyak jalan-jalan yang dah pun, kalau sebelum ni 3 lane jadi 2 lane kan, disebabkan kerja-kerja pembinaan LRT yang sedang giat dijalankan. Sabang Ustaz Noh, memang kita kena berkorban sekarang ni untuk memastikan LRT tu dapat disiapkan nanti, barulah korang kata pun dapat kurangkan banyak lagi kesesakan jalan raya. Okey, dan seterusnya dari Bayan Lepas, kawasan Pinasian Bayan Lepas nak mengalah ke Sungai Tiram, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan seterusnya Kampung Bukit nak menghala ke Kampung Sonok, dan seterusnya menghala ke Permatang Damak Laut, trafik juga perlahan. Dan ini seperti biasalah, bermula dari Sarjana Hike ni nak orang kata apa, naik ke bukit, seterusnya menghala ke Kampung Hutan Nibong, trafik juga perlahan. Dan dapat kita kongsikan di balik pulau, di bulatan balik pulau, trafik perlahan juga sesak pagi ni. Dan seterusnya menghala ke Jalan Pondok Upih, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan juga trafik sedikit perlahan. Okey, ini orang kata apa, bermula dari Jalan Sungai Pinang nak menghala ke Jalan Kampung Ayak Putih, ini trafik juga perlahan pagi ni. Alright, itu sebab sikit berkaitan dengan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Okay, walaupun hari ini hari Isnin, no Monday blues. Okay, jangan bila hari Isnin muka cuam kan, kemarin tidur tak puas, cuti tak cukup, rehat tak kena kan. Ada semua orang bila main hujung minggu kan, dia akan rehat betul-betul dekat rumah. Tapi ada orang bila main hujung minggu tu kan, dia lagi sibuk tau berbanding dengan hari kerja. Ayalah duk atok pi sana pi sini, bini merap hak nu, hak laki nak hak ni kan, anak-anak nak hak tu. Oish. Jangan atok, okey. Jadi apa pun untuk nak pagi ni, kekal semangat untuk kita terus laksanakan tugasan-tugasan kita. Insya-Allah apa yang paling penting, kita mulakan pagi kita hari ni dengan penuh kesyukuran, sebab apa tau, kita masih lagi diberikan peluang untuk kita mencari rezeki, dan juga kita masih lagi diberikan tenaga dan juga kudrat badan kita ni untuk sama-sama kita berjuang mencari rezeki yang halal. Okay, baik. Dan pasti juga sekejap lagi saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini topik yang menarik juga yang kita nak kupaskan bersama. Nak tahu apa dia, sekejap lagi Bamba nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus saya Metro FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami.
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: As a GPM, geng, pagi mutiara. Bambam masih lagi temankan anda. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Tak kisah di mana saja anda berada waktu ini. Di sekitar Balik Pulau, di sekitar Bayan Baru, Pinang Tunggai, Tasik Gelugong. Mana lagi? Di sekitar Jawi. Kan? Tak kisah juga untuk anda yang mungkin sedang mendengarkan traffic di sekitar Sungai Petani, di sekitar Kulim, Taiping dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Tiga frekuensi Mutiara FM yang anda boleh dengarkan bermula dari utara Perak dan sehinggalah di selatan Kedah. Ha, tapi kalau luang daripada kawasan tu kan, anda boleh dengar Mutiara FM melalui aplikasi RTM. Klik, okay? Dan hari ni hari Isnin, ada juga kawan-kawan kita yang berkongsikan di sekitar Pulau Pinang ada beberapa sekolah yang cuti hari ni. Okay, kalau kita tengok, orang kata apa, hari Sabtu baru-baru ni lah, kata silap Bambam, ada beberapa sekolah yang buat, orang kata apa, hari sukan sekolah lah kan. Jadi kalau kata hari Sabtu hari sukan, makna kata hari Isnin cuti. Sebab tu kalau kita tengok juga keadaan trafik di sekitar beberapa sekolah yang orang kata pelancar pagi ni, rupanya sekolah cuti. Tapi tak semua sekolah yang cuti hari ni. Yang pastinya jalan utama di sekitar Pulau Pinang masih lagi sesak pagi ni. Okey. Jadi apa pun untuk anda, sekolah yang cuti-cutilah. Yang bersekolah sekolah macam biasa, dan juga untuk ada yang bekerja, kerja macam biasa. Okey, semangat semangat pagi Senayan. Okey. Baik, dan Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan satu berita yang dikongsikan berkaitan dengan isu pesawah, okay, dan juga berkaitan dengan isu padi ni tau. 90% pesawah tangguh tanam padi tau. Dia pernah hampir 90% daripada 56,000 pesawah di Kedah, termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA yang memulakan penanaman padi bagi musim pertama 2026 susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan ayam. Yang mana pengurusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia berkata kadar itu bukan saja menjejaskan jadual penanaman, malah boleh memberi impak jangka panjang terhadap tahap sara diri beras SSR negara. Dan katanya pesawah di kawasan MADA sepatutnya sudah memulakan tanaman mengikut jadual bermula bagi fasa 1 pada 15 April dan fasa kedua pada 29 April dan fasa 3 pada 13 Mei. Dan beliau berkata juga peningkatan kos penggunaan jentera menjadi antara faktor utama apabila kadar sewaan traktor meningkat sehingga 66%, manakala kos mesin menuai naik sekitar 38%. Dan lonjakan itu menjadikan keseluruhan kos operasi meningkat lebih 50% sekaligus membebankan pesawah. Dan sementara juga beliau berkata hujan yang turun masih belum mencukupi untuk membantu memulihkan keadaan tanah dan sistem pengairan. Okay? Dan pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan padi dan beras ni. Bukan sekadar hasil pertanian, malah ia merupakan tunjang utama kepada keterjaminan makanan di negara kita ni kan. Memandangkan industri ni sentiasa dinamik dengan pelbagai perkembangan serta melibatkan kepentingan semua pihak, daripada pesawah di bendang hinggalah pengguna di meja makan. Dan boleh kita katakan kata apa, penduduk-penduduk Asia lah kan, macam kita di Malaysia khususnya, memang hari-hari makan nasi. Betul tak kan? Dan nasi tu daripada beras itu daripada padi, betul tak kan? Dan apabila isu ni kita tengok, memang agak merisaukan kita lah kan. Setengah orang mungkin ada yang duduk tengah belajar makan roti. Macam Bibah, dia kata dia tak makan nasi dah ni. Dia hari-hari makan hati. Tak tahu lah sebab apa kan. Hari-hari tanya dia makan tak lagi. Makan dah. Makan apa? Makan hati. Besok jumpa makan apa pula? Makan hati. Tak tahu lah. Hari-hari makan hati.
2: Hai, mungkin, hai.
1: Ada. Ada. Ingat. Ingat tak ada?
2: Ada.
1: Okey, minta maaf lah tadi ingat aku kata kat belakang. Rupanya depan-depan. Kan? Tapi kita orang kata apa, makanan, orang kata apa, kita makanan utama kita di Malaysia nasi kan. Jadi pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Mungkin anda merupakan seorang petani ataupun seorang pesawah, yang mana topik kita untuk hari ni iaitu keterjaminan padi, nasib pesawah dan masa depan bekalan berah. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami sejauh mana kestabilan harga beras di pasaran mempengaruhi kuasa beli anda, dan bagaimana anda melihat peranan teknologi dan drone ataupun mesin moden dalam membantu memudahkan kerja-kerja di bendang pada masa hadapan, dan sejauh mana kita mampu untuk mengurangkan penggantungan kepada beras import dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Jadi untuk anda yang juga mungkin merupakan seorang pesawah, seorang petani yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kami berkaitan dengan isu ataupun topik kita hari ini, padi dan beras ni kan, mungkin anda ada pandangan anda sendiri ataupun mungkin anda ada cadangan yang nak kita utarakan untuk kita berbincang lebih mendalam lagi berkaitan dengan isu ini, supaya apa, supaya bekalan beras di negara kita ni dapat orang kata apa digunakan sebaik mungkin dan tidak terputus, dan yang paling penting kita sebagai rakyat Malaysia ni boleh orang kata apa makan nasi dengan hasil titik peluh petani kita. Okey, 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terah FM 010-5080-957. Terah FM segalanya untukmu.

0: Pani, dia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menokok ubi ni. Jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: Geng pagimu, Tiara Bambam masih lagi temankan pagi Isnin. Anda 7.50 minit pagi waktu ini. Ada yang mungkin dah selamat sampai di tempat kerja. Ada juga yang mungkin MC hari ini. Cuti sakit hari ini. Kurang sihat. Okay, jadi apapun untuk anda yang kurang sihat, kita doakan semoga kembali sihat seperti biasa. Okay, dan percayalah dan ketahuilah bahawasanya kita ni manusia. Betul tak? Mana ada manusia yang sihat sepanjang hari? Yang tak ada sakit? Mana ada kan? Kita ada waktunya kita sihat, ada waktunya kita kurang sihat kan? Jadi janganlah kalau kita sihat tu kita buat-buat sakit. Tengok sihat elok ya, tak nampak sakit pun. Kan tiba-tiba no MC sehari, dua hari, tiga hari, seminggu. Kan jangan tahu bila kita orang kata apa sihat tapi kita bagi tahu kata kita sakit, ataupun kita sihat sebenarnya tapi tiba-tiba ada cuti sakit kan. Jangan seolah-olah macam nak mendoakan sebenarnya kita tu sakit. Jangan ambil kesempatan. Walaupun ada MC, gaji jalan, tapi ingatlah itu gaji yang tak diberkati kalau kita menipu. Okay, baik, kita nak kongsikan pagi ni berkaitan dengan topik kita hari ni, keterjaminan padi, nasib pesawah dan masa depan bekalan beras kan. Bagi anda sendirilah, mungkin anda merupakan seorang petani pesawah kan, yang orang kata apa, memang sedia maklum ataupun tahu berkaitan dengan sawah bendang ni kan, sawah padi ni kan, yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan situasi semasa lah. Okay, boleh call kami 04 2107 389. Mungkin anda ada pengalaman ataupun mungkin juga anda ada cerita ataupun pandangan yang mungkin anda nak kongsikan bersama-sama dengan kami. Kita kongsikan topik hari ni berkaitan dengan isu yang dibangkitkan baru-baru ni oleh pesawah, dan kita semua sedia maklum 90% pesawah tangguh tanam padi. Mungkin ada beberapa faktor disebabkan cuaca, disebabkan kos, okay, dan sebagainya. Jadi kalau anda merupakan pesawah, kita nak buka peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan pandangan-pandangan anda. Kita mahu memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian ni?
3: Nasya.
2: Ya, Nasya. Babak Nasya. Babak, alhamdulillah. Kata laluan Nasya.
3: Abang-abang,
2: Ya, terima kasih. Terima kasih. Nasya.
3: Yo.
2: Pagi ni kita cerita pasal padi dan beras. Nasya ada pandangan Nasya sendiri dah. Mungkin ada pengalaman ke? Ataupun ada cerita yang mungkin Nasya nak kongsikan pagi ni?
3: Padi dengan beras ni tak. Nasya. Tak buat bendang.
2: Padi mereka beli
3: beras kedai.
2: Ya ke? Kutuk Wan dulu ke? Kukuk ada bendang. Dia pun kata Kutuk Wan dulu-dulu ni banyak sawah bendangnya. Banyak petoknya.
3: Andai kata, Nasya,
2: kita tak tahu ke depan-kedepan macam mana nanti kan. Kalaulah kata beras ni betul-betul tak ada. Nasya, dengar. Andai kata beras ni dah tak ada dah. Padi pun tak ada dah. Bukan kata kat Malaysia, bukan kata kat luar negara sekalipun. Andai kata nasi tu tak ada dah. Nasya okey tak kalau kita makan roti hari-hari?
3: Tak tahu lah macam mana.
2: Okey ke? Bangun pagi makan roti, tengah hari makan roti, petang makan roti, malam makan roti, okey tak?
3: Okey lah.
2: Boleh lah,
3: kenyang lah sikit.
2: Oh, ya ke?
3: Makan roti, Maggi
2: pun ada,
3: Bambang.
2: Macam tu pula. Jadi, makna... Makna kata memang Nasya tak kisah lah cerita dia ada ke tak ada ke?
3: Tak kisah.
2: Okey. Baik. Apa pun Nasya, terima kasih Nasya.
3: Bambam, apa? Zombi tak masuk tugas dah.
2: Tak masuk lagi. Dia cuti lagi.
3: Cuti panjang.
2: Bambam bagi chance dia cuti dulu. Nanti Bambam pula cuti. Boleh nak?
3: Tak Kesek-kesek kat Bambam, kau
2: jauh sorang. Itulah sebab sebelum ni Bambam kerap bonting. Bambam tak kesian kat dia lah. Dia tak kesian terus kat Bambam. No, ambil. Okay, Nasha. Ada masa, Nasha?
3: Main satu lagu untuk Nasha.
2: Lagu apa?
3: Main lagu Kupelah UK. Diri disayangi.
2: InsyaAllah. Kalau sempat sekejap, Bambam siarkan.
3: Okay.
2: Baik. Terima kasih, Nasha. Assalamualaikum.
3: Kesalam.
2: Itu dia, Nasha. Tok Wan tak kenal, mana nak tahu ada bendang atau tak bendang.
0: Itulah.
2: Bibah Tok Wan ada berapa bendang ada? Berapa kalung?
0: Tak ada.
2: Tak ada juga? Okey, Bibah. Secara jujurnya, pernah masuk? Pernah masuk kaki Bibah tu?
0: Pernah
2: masuk tak dekat orang kata pakat bendang?
0: Pernah.
2: Betul?
0: Betul.
2: Sebab bapa Bibah duduk kat pendang kan? Betul ya?
0: Masa dulu kecil-kecil dulu kita buat.
2: Oh lah ni memang tak muat dah lah. Geli je lah.
0: Ni selfie je lah kat tepi tu.
2: Oh selfie ya. Tu budak-budak zaman lah ni. Okay. Okay baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita sembang berkaitan dengan keterjaminan padi, nasib pesawah dan masa depan bekalan beras kita kan. Bagi anda sendiri, kalau mungkin kalau kata beras tak ada dekat Malaysia ni kan, adakah kita boleh nak orang kata apa terima seperti pada negara-negara luar kan? Bangun-bangun pagi makan bijirin. Tapi bijirin pun sama juga. Ataupun juga untuk ni yang mungkin bangun-bangun pagi tak ada dah nasi lepas ni kan. Adakah itu orang kata apa menjadi kebiasaan bagi kita, ataupun kita akan cuba biasakan, ataupun untuk anda yang mungkin nak kongsikan orang kata apa cadangan anda untuk memastikan nasib pesawah kita ni ataupun nasib petani kita ni terus dibela. Okey, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafm 0105-08-0957 Terafm, segalanya untukmu.

0: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami,
1: Rastir Rahman.
0: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya
1: untuk

memerlukan perjalanan. Pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.